sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar

mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 7.30 waktunya aku ngasih tahu kamu untuk hasil votes pada pilih lagu kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Karena aku nge-battle antara Salon 7, Lala Huta dan juga Noah di pagi hari ini. Kita lihat dulu hasil pollingnya. Siapa hasil vote-nya paling banyak? Oke, ini udah aku lihat hasilnya teman Pro 2 dan sama adminnya juga udah di-share hasil pollingnya. Jadi yang banyak banget di vote ini adalah Salon 7 dengan 67%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Salon 7 untuk kamu teman Pro 2 tanpa jeda.

pilih lagu kamu, Tama Pro 2, lagu lama dan juga lagu barunya Salon Seven ya. Kayaknya semuanya enak-enak sih untuk lagu-lagunya Salon Seven ya, Tama Pro 2, gak ada yang gak enak. Dan banyak banget yang suka dengan lagu-lagunya Salon Seven ya, apalagi anak-anak milenial yang banyak banget lagu-lagu Salon Seven yang lama-lama gitu, yang hits-hits juga, terus juga akhirnya ngeluarin lagu-lagu baru juga di tahun 2025-2026 gitu ya, Tama Pro 2, dan tetap relate juga dengan kita. Dan gak cuma lagu Salon Seven aja yang bakal aku play untuk kamu, Tama Pro 2, masih banyak lagu-lagu dari musisi-musisi lain yang bakal nemenin kamu beraktivitas di hari ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di weekend ini. Teman Pro 2 masih bisa kalau jam segini udah mulai, kalau weekday itu udah mulai siap-siap yang benar-benar fokus untuk beraktivitas, tapi karena sekarang hari Minggu, hari libur gitu ya teman Pro 2. Lanjut lagi aja rebahannya, lanjut lagi jalan-jalannya, menikmati me time kamu, quality time kamu teman Pro 2 ditemenin sama Pro 2 FM Banten.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Sobra 2 akhirnya terungkap nih ya, first look kostum baru dari Vision untuk series Vision Quest Sobra 2. Wah, ini yang ditunggu-tunggu gitu ya Sobra 2. Desain baru kostumnya ini banyak inspirasi dari versi komiknya Sobra 2. Jadi kamu bisa tuh ngebandingin ya dari movie-nya Avengers Age of Ultron, terus juga series WandaVision, terus sekarang ada Vision Quest juga nih Sobra 2 ini. Jadi yang bisa dibilang seru juga gitu ya, karena ini kan adaptasi dari komiknya gitu kan. Banyak yang akhirnya nunggu-nunggu apakah bakal sama apa enggak gitu ya Sobra 2. Dan ini juga mulai akhirnya nanti di tanggal 14 Oktober udah bisa nonton gitu ya Sobra 2. Dan ini durasinya lumayan panjang juga Sobra 2, 8 episode Vision Quest berkisar dari 45 menit sampai 1 jaman Sobra 2. Tapi untuk yang episode 7 dan juga 8 ini lebih dari 1 jam Sobra 2. Wah, ini udah benar-benar langsung maraton nonton sih ya Sobra 2. Kayaknya dikumpulin dulu episode-episodenya terus nonton dikit-dikit gitu ya untuk weekend ini Sobra 2. Kayaknya di tanggal 14 tuh hari apa sih, masih minggu depan ya Sobra 2. Jadi bisa masuk ke rekomendasi watchlist kamu ya, masukin aja dulu ke watchlist ditontonnya kapan ya, kita masih belum tahu ya Sobra 2.

Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pro 2 Joko Anwar nih selalu ada aja gebrakannya ya sama Pro 2. Dan ini Ghost in the Cell ya. Pastinya ini karyanya Joko Anwar dapat rating sempurna sama Pro 2. Jadi ini mendapatkan skor 100% di Rotten Tomatoes sama Pro 2 dari 22 review kritikus per 3 Oktober 2026. Gokil lah ya sama Pro 2. Padahal kalau ngomongin tentang apa bisa dibilang skor nya gitu ya, Godzilla minus zero aja nyaris sempurna gitu ya, 90 berapa persen gitu. Ini Ghost in the Cell 100% loh sama Pro 2, gokil sih. Dan film horror komedi ini juga tayang terbatas juga di bioskop US sendiri sama Pro 2 dari tanggal 2 Oktober 2026 kalau nggak salah gitu ya sama Pro 2. Wah, ini kayaknya bikin kita apa ya, flashback lagi, jadi kayak pengen nonton lagi enggak sih sama Pro 2, karena ini dapat skor sempurna loh, udah bukan nyari sempurna lagi tapi sempurna ya sama Pro 2. Tapi emang Joko, karya-karya Joko Anwar tuh selalu keren-keren ya sama Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

install aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Kamu harus install Sitomom Pro 2 karena kalau kamu udah punya aplikasi RRI Digital di gadget kamu, kamu bisa dengerin siaran Pro FM Banten Tomom Pro 2 walaupun kamu lagi di luar kota, di luar negeri, lagi di luar rumah, lagi di luar kosan, di kosan, pokoknya bisa dengerin dari gadget kamu. Aplikasi ini juga gratis, enggak ada biaya langganannya Tomom Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ditemenin gitu ya sama Pro FM Banten, bisa langsung install aplikasi RRI Digital di gadget kamu.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di jam 9:05, udah masuk di sepeda weekend di segmen terakhir teman Pro 2. Masih sama aku Sarah Ganevi yang nemenin kamu di hari Minggu ini.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tuh Pro 2 yang ditunggu-tunggu kelanjutannya di season 3 Wednesday Tuh Pro 2 yang sekarang syutingnya udah resmi selesai Tuh Pro 2 dan udah ada first looknya juga yang bisa kamu lihat, yang kamu searching gitu ya Tuh Pro 2. Dan Wednesday season 3 sendiri ini direncanain tayang di tahun 2027. Tetap ada Jenna Ortega di sini Tuh Pro 2, terus juga ada Winona Ryder dan juga Eva Green sebagai pemain baru nih Tom Pro 2. Jadi kayak gak sabar ya nunggu 2027, tapi sekarang masih 2026 Tom Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2. Back to back.
2: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Nomor 2 salah satu drama Korea yang tentang medis-medis ada lagi nih nomor 2. Ini tunggu-tunggu juga nih Dr. X Age of the White Movie ya. Nomor 2 ini jadi salah satu ya drama medis lagi yang ditunggu-tunggu dan dijadwalin tayang di awal Oktober ini, di tanggal 9 Oktober nanti, tahun 2. Dan drama ini sebenarnya mengadaptasi serial Jepang gitu ya, yang mengisahkan tentang perjuangan sengit melawan mafia medis dan juga tentang keserakahan kekuasaan antara Om Pradua. Jadi ini gak cuma drama medisnya aja, tapi ada mungkin unsur-unsur politiknya juga gitu ya, atau Om Pradua. Dan yang ditunggu-tunggu sendiri aktris Kim Ji Won sendiri yang bakal main di serial ini, Om Pradua, di drama ini. Jadi itu banyak banget teman-teman aku sendiri yang nanti mau ada, kayaknya mau ada drama Korea yang seru deh, apa tuh gitu kan. Terus akhirnya kemarin tuh aku dikasih tahu Om Pradua ini Dr. X, nanti Kim Ji Won yang main, bahkan beberapa teman aku sendiri gitu ya, teman Pradua yang udah lama banget gak nonton drama Korea, akhirnya mereka kayak mulai nonton drama-drama Korea lagi, yang katanya bilang, ya gue harus beradaptasi nih dengan drama-drama Korea lagi setelah nonton-nonton serial-serial barat gitu ya, terus nonton lagi drama Korea untuk nonton Kim Ji Won sama Om Pradua. Dan di sini kita nanti bisa ngeliat juga nih kayak gimana sih actingnya Kim Ji Won di drama ini, karena dari versi adaptasi serial Jepangnya sendiri tuh udah seru banget sama Om Pradua. Nah ini sekarang ada yang versi Koreanya, ya kita lihat aja sama Om Pradua.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Pandeglang mengklaim stok cadangan pangan utama di Kabupaten Pandeglang dipastikan berada pada kondisi aman terkendali meskipun musim kemarau panjang melanda sebagian besar wilayah pertanian. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada DPKP Kabupaten Pandeglang, Sophia mengatakan, ketersediaan beras di pasar tradisional hingga gudang distributor terpantau mencukupi.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menambah 3 medali perak pada penyelenggaraan Asian Games 2026. Medali perak disumbangkan dari tim kuadran putra sepak takraw Indonesia. Dan perak kedua disumbangkan pasangan ganda voli pantai putra Indonesia, Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman Effendi. Dan medali perak ketiga pada Sabtu kemarin diraih oleh pasangan padel putri Indonesia, Fitriani Sabatini dan juga Fadona Kusumawati. Tambahan medali tersebut menambah koleksi sementara tim merah putih menjadi 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu dengan total 39 medali.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, Bruno Mars merilis video musik terbaru Dance With Me. Video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Dan video musik Dance With Me menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars bertajuk The Romantic. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
5: Info Pro 2.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Hitlist Weekend ya. Seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dengan lagu-lagu requestan kamu, teman Pro 2, tinggal WhatsApp aja ya ke aku di 081 11 45 1016.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tomo Pro 2, kayaknya sekarang kita apa-apa butuh internet ya Tomo Pro 2, untuk chatan, telepon lah, pokoknya untuk komunikasi, terus juga belajar online, meeting online segala macam, scrolling, belanja juga gitu ya Tomo Pro 2. Dan sekarang kamu udah bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota Tomo Pro 2. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu masih bisa tetap internetan. Dan ini kamu bisa buktiin pakai Smart Friend Tomo Pro 2. Jadi pakai paket internet Smart Friend Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari atau pilih Smart Friend Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan aja Tomo Pro 2. Ini kamu juga bisa langsung download aplikasi My Smart Friend atau juga bisa datang langsung ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smart Friend. Dan bisa juga cek sosial medianya di @smartfriendworld Tomo Pro 2, karena Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

0: need.
1: Salah satu koma nama Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu requestan kamu. Dan kita lanjut lagi sing along ya dengan lagu requestan dari Andini yang tanya pengen dengerin lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Terus juga ada dari 0813 sekian-sekian-sekian yang katanya mau request lagunya Gloria Jessica dan juga ada Govinda yang terbelah jadi dua, tolong puterin. Oke, siap, abis ini aku puterin ya setelah lagunya Pamungkas. Dan next nih ada dari Dita yang tanya pengen request lagunya Taylor Swift yang Love Story. Oke deh, ini juga udah aku masukin ke playlist. Dan untuk kamu yang mau request sama Pro 2, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
0: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

101,6 Benten teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di segmen terakhir di Santai Siang Pro 2 Hitlist Weekend dengan lagu-lagu requestan dari kamu ya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Jadi yang masih pengen request, masih aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
3: Santai.
7: Waktunya santai siang.

Masih di Santai Siang Pro 2 Headless Weekend, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi singalong dengan lagu requestan kamu ya, teman-teman Pro 2. Ada dari 08777 sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Terus juga ada dari Dela tadi yang katanya pengen dengerin lagunya Selina, aduh aku lupa deh namanya ya, teman-teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin deh ya, Selina yang sumpah mati deng. Ya lupa, ingat-ingat lupa gitu ya teman-teman Pro 2, karena udah jam makan siang, udah fokusnya pengen makan apa gitu ya teman-teman Pro 2. Terus juga ada dari 0813 sekian-sekian tadi yang tanya pengen request lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Oke deh ya, ini kita sekarang kebersamaannya kurang dari 30 menit. Jadi untuk kamu yang masih pengen request-request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika. Hello.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Eh, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Selamat 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, waktunya aku Sarga Nevi, ciao dulu ya. Karena udah diusir sama BTB. Kayak cepet Sar closing gitu. Karena udah gak sabar banget mau seru-seruan sama kamu, teman Radio, di santai siang dan juga sore ceria. Jadi dadah, teman Radio.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: 101.5 FM Produ Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produ. Balik lagi bareng BTB di Santai Siang. Dan kali ini di hari Minggu, biasanya jam-jam makan siang tuh bingung mau makan siang apa. Nah, ini pas banget buat kamu teman Produ, karena BTB kembali di siang hari ini, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, untuk kasih kamu rekomendasi makan siang kalau kamu udah bosen banget sama makanan yang itu lagi. Dan bersama BTB sudah hadir Rahmat Rahmanuddin selaku CEO founder dari Penyet Sambal Royo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang kawan-kawan Pro 2 FM. Pro 2 FM ya?
0: Pro 2 FM.
1: Kawan Pro 2?
0: Teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2 FM. Halo, salam kenal semuanya.
0: Hai, luar biasa. Ini Bang Rahmanuddin biasanya panggil Omen ya, betul?
1: Kang Omen, betul.
0: Kang Omen, betul. Kabar baik hari ini, siang hari ini?
1: Alhamdulillah, pokoknya mah luar biasa. Joss,
0: pokoknya teman Pro 2 ya. Pokoknya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin banyak tentang ayam penyet sambal royo dengan tema pedas menggugah selera, strategi penyet sambal royo memikat pencinta kuliner Banten. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya gitu kan ya, harganya berapa sih kira-kira atau resepnya gimana, bisa langsung ke live streaming kita di kanal YouTube RRI Banten atau bisa juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Dan kalau gitu saya mau menyapa dulu, kenalan dulu kali ya sama Bang Omen dan penyet sambal royo ini seperti apa, boleh diceritakan?
1: Iya, halo, salam kenal semuanya. Kenalin, aku Rahmat Rahmanuddin. Teman-teman bisa panggil aku Omen. Aku CEO founder dari Penyet Sambal Royo. Kenapa aku kok founder? Karena foundernya itu ada lagi, satu lagi. Jadi ceritanya aku bikin brand ayam penyet sambal royo ini gak sendiri gitu tuh. Okay. Aku ada, sebenarnya ada bertiga. Nah, yang pertama itu pelopornya, dia yang punya resepnya dan dia yang nginisiasi ini semua. Yang kedua itu ada teman aku yang dia pada akhirnya nggak bisa lanjut karena dia punya usaha percetakan.
0: Okay, gitu.
1: Dia lanjut percetakan di pati goreng ayam. Dan ketika adalah saya gitu tuh. Nah, kawan-kawan saya yang bertiga itu yang sekarang jadinya tinggal dua aja. Saya dan kawan saya satu lagi. Makanya saya gak bisa mewakili diri saya sebagai founder satu tunggal gitu. Karena kok founder aja gitu.
0: Oke.
1: Awalnya sih untuk Penyet Sambal Royo ini agak lucu ya. Kita tuh bengong tanya sis, ngapain ya? Jualan yuk. Cerita singkatnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi lebih daripada itu, ketika kita nyusun Penyet Sambal Royo ini, berangkat dari kegelisahan kita yang lapar sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu. Bayangkan saja kita seorang mahasiswa akhir sedang menyusun skripsi dan mager untuk keluar gitu tuh. Kita lagi fokus-fokusnya lagi nyusun, cas. Eh pas keluar hilang lagi idenya. Apa ya kira-kira makanan yang bisa buat kita mata kita jreng, tapi kita nggak usah kemana-mana. Lah kepikiran lah kita bikin penyetan gitu. Sebenarnya kalau kita mau bikin ayam geprek, kita tuh mikirnya udah banyak banget orang yang udah jualan gitu. Okay. Bayangkan aja ayam geprek setiap 5 meter itu ada yang jualan. Aduh. Sedangkan penyetan ini agak jarang ya. Karena menurut kami perbedaan geprek dan penyetan itu ada di bagian ayamnya. Ayam kami di penyetan itu diungkep dulu tanpa ada tambahan tepungnya. Jadi ketika diungkep terus diangkat, digoreng dan langsung dipenyet. Penyetnya tuh bukan yang digeprek-geprek kayak gini sampai hancur, tapi dia fungsi dipenyet itu hanya untuk melunakan dan jadi juicy gitu tuh. Gitu kan beda dengan ayam geprek yang digeprek-geprek banget yang dia agak hancur gitu kan. Sehingga ditaburi sambal dan diuwek-uwek tuh langsung dimakan gitu. Kalau kita ada segmen untuk motekin ayamnya, kita cocol sambalnya. Nah kita gak mau ngilangin rasa kayak gitunya tuh, rasa originalitas si ayamnya gitu. Lanjut, kita buat ayam penyet ini tentunya bukan sehari dua hari langsung bisa ya, langsung laku ya. Bahkan pernah ada di hari ketiga kalau gak salah kita bikin sambal itu gak keluar rasanya mas.
0: Oh gitu?
1: Mas Batiar, iya gak keluar rasanya.
0: Itu kenapa?
1: Nah setelah kita tilik-tilik ternyata ada bahan yang gak sesuai untuk bikin si penyetan itu. Bang Batiar. Sehingga di hari ketiga itu kita pernah minder, Bang.
0: Oh gitu.
1: Ini kalau kita jualan di komplain customer gak ya? Di customer ngamuk gak ya? Gitu yeah. Tuh. Ada rasa khawatiran itu ya, Bang. Sampai pada akhirnya di proses seminggu awal udah kita tetapin itu proses R&D-an, Bang TB. Bang BT ya? Kita proses R&D-an sampai kita habis 2-3 kilo ayam deh gitu tuh.
0: Wow.
1: Ya, saking niatnya kita itu tuh. Karena kita juga ada rasa khawatir gitu tuh. Kita juga kalau makan pengen yang enak-enak kan.
0: Betul.
1: Gitu. Masa kita ngasih ke customer yang enak gitu tuh. Ya udahlah. Sehingga kita R&D-an sampai di titik kita bagi-bagiin ayam kita ke tetangga sekitar, ke tetangga kosan nih. Kita bagiin, gimana rasanya, apanya yang kurang gitu tuh. Setiap masukan dari customer kita catat. Nah, kita catat, kita perbaiki, dan kita...

0: Ya, mungkin amin. Gitu deh, gede outletnya ya. Gitu.
1: Oke. Okay. Ini kan berangkatnya dari pusing capek skripsian gitu ya, karena gak nemu ide. Nah, bukannya kalau buka usaha makin pusing, harus nyiapin harus nyiapin mikirin banyak hal gitu, atau gimana sebetulnya? Iya.
0: Gini Bang Bete, ada salah satu istilah mahasiswa akhir tuh bisa melakukan segalanya kecuali ngerjain skripsi.
1: Semangat, betul banget.
0: Karena menurutku untuk ngerjain skripsi dan selesai di sarjana gitu ya, itu tuh awal dari sebuah akhir gitu tuh. Akhir dari kita pendidikan, tapi awal kita untuk menuju ke dunia karir dan dunia kehidupan sesungguhnya gitu tuh. Karena kalau kita gak punya setidaknya usaha untuk kita kembangkan, kita tuh ada rasa khawatirnya gitu berarti. Sehingga kita ngerjain skripsi itu bercabang pada akhirnya. Ini kalau udah selesai diterima kerja di mana ya? Ini kalau udah selesai dapat loker di mana ya? Ada kegelisahan kayak gitu, Bang Mete. Tapi pada akhirnya untuk saya dan kawan-kawan untuk konsisten menjalankan penyet ini adalah manajerial waktu yang paling penting.
1: Itu gimana?
0: Manajerial waktu yang paling penting, yang pertama usahakan di pagi-pagi itu kita udah mendapatkan ayam yang fresh. For your information teman-teman, jangan khawatir teman-teman order di kami, karena ayam kita itu selalu fresh tiap hari, disembelih langsung di depan kita sendiri gitu tuh. Mendapatkan ayam fresh, terus sambalnya juga fresh, kita bikin tiap hari. Jadi dari pagi sampai siang itu kita masak. Dari siang sampai sore sampai malam itu kita tinggal goreng, tinggal antar gitu, Bang Bete. Jadi nggak ada rusuh-rusuh lagi sebenarnya, rusuh-rusuh buat sambal, rusuh-rusuh ngungkep ayam, nggak usah. Jadi ayam yang sudah diungkep dan dimasukkan ke freezer itu tahan, Bang Bete, selama bahkan bisa sampai aku udah R&D-an 3-5 hari itu masih bisa, masih enak. Dan bahkan ketika ayam ungkepan masuk ke freezer itu rasanya lebih nyerap gitu,
1: lebih nendang gitu,
0: lebih nendang, betul sekali. Jadi ketika ada orderan tuh tinggal goreng, tinggal antar gitu. Jadi nggak terlalu melulu di depan penggorengan gitu tuh. Ada saatnya kalanya kita di depan laptop gitu. Bagi-bagi
1: lah. Bisa banget gitu. Nih ya bagi waktunya ya.
0: Bisa banget
1: bagi waktunya. Ah udahlah, mumpung dapat duit nih, gue kejar terus nih.
0: Oh iya.
1: Penyet gitu.
0: Enggak. Kita bagi waktu,
1: Oke.
0: Menuju work life balance.
1: Asik. Nah justru teman berdua dengan begini sambil skripsian gitu ya, begitu lulus gak bingung gitu kan,
0: itu
1: udah punya usaha sendiri.
0: Itu betul sekali.
1: Tapi berangkatnya memang dari teman sekosan atau gimana?
0: Teman sekosan. Teman sekosan gitu.
1: Bercanda aja gitu awalnya, nyeletuk apa kita buka bisnis aja gitu ya, apa gimana?
0: Nyeletuk juga karena teman yang foundernya ini dia tuh orangnya gak bisa diem, Bang Bete. Iya kalau dia gak produktif tuh kayak ada yang kurang gitu tuh, Bang Bete. Ada aja yang selalu dikerjain. Tiba-tiba bengong, masak sayur togiyu misalkan, bikin ceplok telur yuk gitu. Ada aja gitu, Bang Bete.
1: Tapi emang basicnya emang udah bisa masak atau gimana sebetulnya?
0: Ini juga aku mau cerita. Kita berdua apa bertiga bahkan kita gak ada basic sama sekali dimasak.
1: Oh gitu?
0: Itu. Makanya yang awal-awal kita itu khawatir berangkat dari situ, Bang Bete. Kita khawatir semuanya gak bisa masak ya. Nanti takut ada yang komplain gimana ya. Iya. Tapi pada akhirnya karena semangat konsisten, Bang Bete. Balik lagi karena mulai dari rasa khawatir, kecemasan, pada akhirnya ngebangun kita untuk konsisten dan optimis gitu, Bang Bete. Kalau kitanya terus konsisten, gak pundungan, sering tuker ide sama orang lain, dan siap terima kritik dan saran, insya Allah pasti yang tadinya gak bisa itu jadi bisa, Bang Bete.
1: Pasti ya?
0: Pasti banget itu.
1: Tapi kalau boleh tahu kenapa sih namanya sambal royo gitu? Kenapa? Apa memang ada cerita di balik sambal royo?
0: Ada namanya banget. Sebenarnya kata royo itu berasal dari Jawa, kebetulan teman saya yang founder itu dia berasal dari Madiun, Jawa Tengah. Iya. Jadi kalau sebenarnya royo itu dua kata, royo-royo, artinya hijau yang luas, gitu, hijau yang luas. Jadi ambil satu aja, royo, artinya hijau, gitu tuh. Kenapa kita ngambil kata hijau? Karena yang pertama, kita mendap kita signature

0: kita itu ada di sambal hijaunya, Bang Bete.
1: Okay.
0: Sambal hijaunya kita itu menurut saya beda ya dari yang lain. Kalau yang lain itu mengutamakan pedas, kalau kita mengutamakan pedas, gurih, nagih.
1: Nah, itunya. Ada nagihnya itu.
0: Ada nagihnya. Sumpah, itu teman saya yang picky eater, Bang Bete. Saya sodorin sambal saya. Sok silahkan makan. Nagih, Bang Bete. Seminggu dia order terus, Bang Bete. Nah, berhenti-berhenti. Sampai saya bilang, lamu kamu kuat, aman. Aman pokoknya. Sambal kamu tuh enak, comfort food katanya. Wis, mantap kalau kayak gitu. Kayak gitu. Ijo royo royo yang pada akhirnya kita ada slogannya, Bang Bete.
1: Apa itu?
0: Penyet sambal royo, pedasnya royokan harimu.
1: Wih, ini kalau ada customer yang beli dapat diskon nggak? Kalau bisa tagline?
0: Oh bisa dong, bisa. Aman tenang, bisa, aman, ya? aman. Free tahu tempe. Langsung ya.
1: Dicatat tadi.
0: Aman tenang.
1: Nggak diulang lagi tagline soalnya ya.
0: Iya benar.
1: Oke, tapi kalau boleh tahu ini tuh mulai usahanya dari kapan dan berapa lama? Tadi kan udah disebutkan gitu ya. R&D-nya di hari ketiga ngerasa kayak kurang gitu kan. Berapa lama proses R&D dan usaha ini sudah dimulai dari kapan?
0: Oh iya. Mulainya kita itu di lebaran kemarin. Lebaran bulan apa ya? Sekitar Maret ya?
1: Maret April lah.
0: Gitu. Ya, Maret April situ. Seminggu setelah lebaran kita rehat dulu. Seminggu setelah lebaran rehat. Terus kita lanjut langsung tuh R&D-an selama 2 minggu. Dua minggu R&D-an dan di minggu kedua kita itu langsung buka. Open.
1: Wow.
0: Wah. Hari pertama jualan kita takut, Bang Bete.
1: Kenapa?
0: Takut gak laku. Takut gak laku, Bang Bete. Bener. Karena pada saat itu tuh kita belum punya kulkas.
1: Okay.
0: Iya. Jadi kalau ungkepan dan nasi dan segala macam dan sayur-sayuran ya terutama ya itu nggak habis. Takutnya ya namanya kosan ya, Bang Bete ya.
1: Bener, kecil, bener.
0: Bang Bete. Busuk, Bang Bete. Bener, iya. Wah, hari pertama tuh kita pokoknya ngechatin teman-teman yang bisa beli deh pokoknya. Teman-teman yang lapar kita chat tuh. Ayo cobain.
1: Oke.
0: Sampai 1 minggu tuh, alhamdulillah habis, Bang Bete. Sampai di minggu pertama, saya dan teman saya itu gak muluk-muluk, Bang Bete. Yang penting ada 15 customer yang gak kita kenal beli. Gitu tuh. Ah, mulai dari situ dulu.
1: Target paling basic
0: ya dulu. Target paling basic dulu lah, kita gak mau muluk-muluk. Sehari habis 50 porsi lah segala macam. Gak dulu. Gitu dulu. Habis tuh di minggu kedua, bahkan belum minggu pertama habis, berakhir gitu tuh. Itu kita udah dapat 15 customer yang gak kita kenal. Alhamdulillah, Bang Bete. Iya, sampai pada akhirnya terus lanjut gitu tuh. Kita beli alat-alat dan segala macam sehingga bisa menyimpan. Dan sampailah sekarang gitu. Sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah ada 6 bulan.
1: Wah,
0: 6 bulan lebih biasa. Gitu.
1: Wah, gokil. Nah, kita tadi masuk ke resep. Tadi Omen sempat mention kalau misalkan pakai resep dari keluarga gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu gimana prosesnya sampai, karena kan apalagi kalau mahasiswa ya, laki-laki tadi bilang
0: iya.
1: Udah menjadi masak gitu kan. Nah,
0: iya.
1: Apakah memang menghubungi keluarga yang di Madiun dulu atau seperti apa?
0: Nah, awal-awal itu ketika kita mau mulai bisnis penyet ini, saya tekankan ke teman-teman, resep hanya di 1 orang. Dua orang lain gak boleh ikut campur. Karena walaupun sejelek-jeleknya itu resep, karena kalau kita terus masak tiap hari dan kita konsisten dan nerima kritik dan masukan gitu tuh, itu pasti bakalan menjadi signature bagi kita. Gitu, Bang Bete. Yang pada akhirnya resep itu hanya diusulkan oleh sang founder gitu tuh. Ya, ini resep kita, gak boleh ada yang berubah. Nah, adapun teman saya mendapatkan resep itu, yang pertama dia dapat dari keluarga dan dia juga R&D-an di rumah, Bang Bete.
1: Oh gitu.
0: Dia R&D-annya bahkan sampai lebih dari 6 bulan, Bang Bete.
1: Wah, lebih lama lagi.
0: Iya, lebih lama lagi dia R&D-annya. Sehingga dapat R&D-an dia yang paten gitu ya, di-share ke kita. masak-masak-masak, disempurnakan-sempurnakan, dan jadilah penyet sambal royo hari ini.
1: Wah, seperti gokil, itu. Gokil, gokil, gokil. Tapi apakah, tadi kan sudah ditentukan gitu ya, rasanya kan pedas, gurih, dan nagih itu
0: iya,
1: sendiri kan. Jadi sambal penyet ayam royo ini gitu kan. Iya. Nah, apakah nanti ke depan misalkan ada minta request gitu, mas jangan pedas-pedas banget gitu, jangan jangan gurih-gurih banget misalkan, iya, atau iya, pengen yang ada-ada hin-hin lainnya gitu. Okay, apakah dari penyet sambal royo ini bakal ngebuka variasi-variasi menu lain gitu misalkan?
0: Wah, tentu banget Bang Bete. Kita udah, bahkan kita udah nge-launching sambal, varian sambal yang lain.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi itu berhenti cuman baru 2-3 minggu deh itu si sambal itu ada. Karena kita gak keburu bikinnya Bang Bete.
1: Okay.
0: Iya, kita bikin 2 varian sambal dan sedangkan kita ada tuntutan ngerjain tugas akhir gitu Bang Bete.
1: Okay.
0: Gak kekejar Bang Bete.
1: Lagi dan lagi ya.
0: Lagi dan jalan lagi, kepentok lagi, kepentok lagi gitu tuh. Iya, ya udahlah pada akhirnya kita fokus di satu sambal dulu. Kita pengen banget sebenarnya Bang Bete. Nge-launching varian sambal yang lain dan mungkin di kemudian hari kita ada sambal kemasannya Bang Bete. Jadi orang-orang yang kangen masakan sambal royo itu bisa dibawa ke rumah. Gak melulu keserang terus terus gitu tuh. Kita ada rencana seperti itu Bang Bete. Dan untuk saat ini menu kita itu cuman ada di 3 varian aja. Ayam, telur, dan nugget. Iya, kita pengennya sebenarnya pengen ekspansi ke bebek, ayam kampung. Bahkan ada aneh-aneh itu, kita sempat kepikiran apa kita bikin rahang tuna aja ya kali ya. rahang tuna penyet belum ada lah.
1: Belum ada. Itu inovasi yang luar biasa.
0: Iya, kita sampai sempat kepikiran kayak gitu. Oke, nanti kita bikin. Tapi lulus dulu ya. lagi pada akhirnya kepentok itu.
1: Okay. Nah setelah ini kita bakal bahas harga-harganya. Terus apa aja. Tadi udah disinggung gitu ya. Ayam, kemudian ada telur dan juga ada nugget. Tapi kita belum bahas kondimen-kondimen lainnya.
0: Betul.
1: Ayam penyet sambal royo Taman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, bisa banget nih langsung ke live streaming kita di kanal YouTube RRI Banten. Atau kamu juga bisa langsung di WhatsApp kita di 081-1145-1016 Taman Pro 2. Kita beri sejenak dan setelah ini kita masih bakal lanjut lagi bareng Bang Omen ya.

0: Balik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Santai Siang dan masih bareng Omen dari sambal penyet ayam royo. Ayam penyet sambal royo nih. Yeah. Balik nih teman-teman berdua. Ya gue ya, udah lapar banget nih ngeliatnya nih. Karena seger banget nih teman-teman berdua. Tapi sebelum kita bahas menunya, fun fact lagi, katanya Omen ini justru bukan dari jurusan yang berbau dengan kuliner teman-teman berdua. Ini makin lucu, makin unik sebetulnya. Karena katanya Omen dari jurusan pendidikan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Betul, betul, betul. Kenapa gitu? Kan di antara banyak usaha gitu kan, mungkin kalau yeah, anak-anak pendidikan buka usahanya ya bimbel. Betul. Misalkan gitu ya, atau mungkin hal-hal yang emang sangat amat berkaitan dengan pendidikan itu sendiri gitu. Mm-hmm. Tapi ini jadi challenge sendiri kah atau gimana Omen sebetulnya?
1: Iya. Yeah. Fun fact sebenarnya Bang Bete, saya gampang lapar Bang Bete.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Jadi saya ngerasa kalau saya beli terus kayaknya saya boros deh, ya udah masak sendiri aja gitu tuh. Saya juga punya kepikiran kayak gitu, teman saya juga sama gitu tuh. Orangnya laparan, ya udah bikin usaha aja sekalian. Jadi kalau lapar ya udah ambil aja dagangan kita sendiri gitu tuh. Gitu.
0: Okay. Berarti simpel aja ya.
1: Simpel aja sebenarnya.
0: Ya karena lapar terus kayak daripada beli sekarang makin mahal apa apa gitu.
1: Betul.
0: Ya, bikin sendiri ngerasa enak, akhirnya kayaknya dijual juga cocok.
1: Iya gitu, kan? Itu Bete. Okay. Gitu.
0: Boleh dong Omen di share nih menunya apa aja dari ayam penyet sambal royo ini.
1: Iya, hal
0: best dulu deh.
1: Iya, teman Pro 2 FM teman yeah. Pro 2 ya. Kalau beli di kita itu harga paket yang nasi ya, itu start from 10.000. Start from 10.000. Dan diantar. Kita free delivery daerah Ciceri dan Ciwaru. Free delivery. Selain itu kita kena charge cuma Rp3.000 aja.
0: Okay.
1: Iya, kalau di awalnya kita itu ada base-nya itu nasi sama telur, udah dapet sambal. Gitu teman-teman. Sedangkan yang paket yang saya pegang ini ya, itu paket telur komplit. Dia itu udah dapet tahu sama tempe. Itu harganya Rp13.000 aja teman-teman, udah bisa dapat kenyang pokoknya. Udah kenyang, pedas nagih pula.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Protein juga kan.
1: Protein juga.
0: Lupa gitu kan.
1: Itu kebanyakan makan manis, gula kan. Iya. Diabet nanti. Betul. Iya.
0: Lanjut.
1: Selanjutnya kita ada menu ayam-ayaman.
0: Oke. Okay.
1: Nah, menu ayam kita ini mulai dari harga Rp15.000 aja. Teman-teman. Nah, kalau kita tambahin tahu sama tempe, itu harganya Rp18.000 aja.
0: Okay.
1: Murah meriah banget. Dan sedangkan yang saya pegang ini adalah menu paket ayam jukut goreng. Itu combo banget.
0: Wah.
1: Teman-teman yang gak tahu jukut goreng rugi pokoknya. Wah, itu
0: sayang banget ya.
1: Sayang banget pokoknya. Nah, untuk paket ayam plus jukut goreng ini ada di harga Rp20.000 teman-teman.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Nah, itu selanjutnya ada menu nugget ya teman-teman. Maaf. Nah ini kita menu nugget. Satu porsi menu nugget itu kita ada dapat 4 piece nuggetnya. Nuggetnya nugget ayam teman-teman. Selanjutnya kita kalau harganya itu di harga Rp13.000 yang nugget, pakai tahu tempe itu di Rp16.000.
0: Oke. Okay.
1: Kita ada beberapa kondimen lain juga, kayak misalkan ini kol goreng. Teman-teman bisa lihat kol goreng itu murah banget teman-teman. Kita mulai dari Rp3.000 aja kol gorengnya. Iya gitu. Okay. Dan untuk minumannya untuk saat ini kita hanya baru ada es teh aja teman-teman. Gitu.
0: Karena biasanya kalau udah makan pedes-pedes agak kurang gitu teman-teman produk, kalau nggak minum es teh gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, tapi yang menarik pakai jukut goreng. Ini kan jukut goreng juga lagi naik banget gitu ya. Kayaknya di setiap warung makan tuh ada jukut goreng.
1: Iya.
0: Kenapa ayam penyet sambal royo juga kasih kondimen jukut goreng ini?
1: Yang pertama peminatnya banyak. Ya, tapi ada minusnya sih Bang Bete.
0: Kenapa itu?
1: Barangnya susah.
0: Oh, emang susah?
1: Susah banget Bang Bete. Kita di satu bulan kemarin bahkan kita gak ada kondimen jukut goreng ini Bang Bete.
0: Oh gitu? Sempat di hold dulu gitu?
1: Sempat di hold dulu. Jujur, aku nyari jukut goreng ini selama 1-2 bulan deh. Aku muter-muter Rau Bang Bete. Jadi sebelum aku belanja, mampir dulu ke Rau, muter-muter gak dapat Bang Bete.
0: Okay.
1: Dapatnya tuh gak sengaja Bang Bete. Ketika lewat ternyata ada bongkar muat si jukut goreng. Okay. Gitu tuh. Ada bongkar muatnya, aku samperin lah. Bang mau beli dong? Boleh katanya. Oh, barangnya dari mana kok susah ya saya cari-cari? Iya, Dek, susah barangnya, dapatnya dari Sumedang.
0: Oh, wow.
1: Pokoknya daerah Jawa Barat sana deh gitu. Barangnya dari sana. Tanya kan sama saya, emang daerah Banten barangnya enggak ada, ah? Susah, ah. Adapun kalaupun ada, dia tuh udah di-booking duluan gitu, Bang Bete. Makanya kalau untuk aku nyari jukut goreng ini susah gitu. Bahkan ini porsi yang aku bawa itu porsi terakhir gitu. Khusus untuk nunjukin ke teman-teman Pro 2 bahwasanya jukut goreng itu ada di kami gitu.
0: Wah, luar biasa. Ini karena demand-nya tinggi banget gitu ya.
1: Iya,
0: yang suka banyak banget.
1: Banyak gitu banget, kan. Bang Bete.
0: Soalnya beberapa kali pun ketika ke orang makan gitu ya, ada kan di menu emang jukut goreng gitu ya. Emang habis
1: iya, gitu. Bang Bete. Okay. Bahkan kita sendiri aja yang jualannya gitu tuh. Kita ketagihan jukut gorengnya sendiri, Bang Bete. Kalau teman-teman penasaran gimana itu rasanya jukut goreng, itu tuh persis kayak rumput laut tapi lebih gurih.
0: Okay.
1: Kalau rumput laut kan dia ada sedikit tawar-tawarnya ya. Ini ada gurihnya. Okay. Ada gurih sama crunchy.
0: Wah, luar biasa.
1: Jukut loh, jukut tapi jukut, crunchy jukut. Lah gitu. Iya, gitu.
0: Gokil. Jukut goreng. Tapi kalau kita masuk ke resep ya, kalau boleh di-spill nih.
1: Boleh.
0: Di-spill tadi udah sempat disinggung-singgung, tapi dari penggunaan cabainya itu seperti apa untuk sambal ayam penyetnya? Karena kan ini khas banget pakai sambal ijo gitu kan. Nah, karena biasanya kalau sambal ijo atau cabai ijo biasa enggak pedes gitu kan. Nah, biar pedes itu pakai cabai apa? Dan tadi kan rasanya pedes, gurih, nagih gitu. Gimana akhirnya bisa meng-create rasa sambal yang bisa menciptakan tiga hal itu.
1: Oke. Yang pertama pemilihannya cabai ya. Cabai kita itu pemilihannya kalau Bang Bete itu apa namanya teliti, itu cabai hijau tuh ada yang kecil-kecil kan, ada yang gede panjang.
0: Iya.
1: Nah, yang gede panjang kita yang pakai tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang kecil-kecil itu biasanya di mamang gorengan tuh. Nah, itu
0: cengek.
1: Itu dia pedas tapi ada rasa pahit-pahitnya, Bang Bete. Makanya teman-teman Pro 2 kalau itu biasanya ngegoreng yang cabai jenis itu, itu agak mateng dulu. Karena kalau enggak mateng, dia tuh bakalan pahit. Dan rasanya tuh walaupun udah dikasih garam dan segala macamnya, itu gak bakalan bisa
0: hilang gitu ya.
1: Iya, hilang. Karena itu udah bawaan aslinya si cengek itu rasanya.
0: Oke.
1: Sedangkan ada jenis cabai hijau yang dia agak gede dan panjang runcing. Nah, kayak gitu. Kita ambil cabai yang jenis itu, Bang Bete. Nah, itu untuk mendapatkan rasa pedesnya, rasa gurihnya sebenarnya kita mendapatkannya dari cabai hijau keritingnya, Bang Bete.
0: Oh gitu.
1: Dicampur, Bang Bete. Iya, dicampur. Enggak semuanya itu pakai cabai hijau yang kecil ya. Pakai keritingnya kita. Pakai keritingnya dan digorengnya itu dibarengin, Bang Bete. Gorengnya dibarengin, uleknya bareng juga.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Dan kita tuh supaya mendapatkan aromatiknya, kita itu pakai daun jeruk, Bang Bete.
0: Oh, pakai daun jeruk.
1: Pakai daun jeruk. Biasanya kan kalau yang lain ya, itu dia cuman cabe diulek pakai micin sama garam dan disiram air panas.
0: Yeah.
1: Gitu kan? Ya. Di kita beda. Kita ada tambahan lainnya kayak tadi tuh. Nyamain daun jeruk lah, terus ada bawang putih yang digoreng, terus ulek bareng di situ, diulek, sampai ketika teksturnya tuh bener-bener halus gitu tuh, kita kasih bumbu-bumbu penyedap rasa, garam dan lain sebagainya, terus disiram minyak air panas yang bersih ya, yang bersih, jangan yang kotor, jangan yang bekas apa-apa, pokoknya minyak
0: panas
1: yang bersih gitu tuh, sehingga ketika disiramkan ke sambal, itu tuh sambalnya keluar rasanya, Bang Bete.
0: Okay.
1: Karena kegoreng itu tuh, gitu, keangetin itu dari si minyak panas itu. Bayangkan kalau minyaknya itu kotor, itu bercampur nantinya rasanya, Bang Bete.
0: Okay.
1: Itu sedikit resep kita, Bang Bete.
0: Tapi ini gitu. Beneran diulek kan?
1: Beneran
0: diulek. Walaupun sambil skripsian nggak pakai chopper kan?
1: Nggak pakai. Kita bahkan sempat khawatir kalau pakai chopper itu teksturnya hilang.
0: Iya. Yeah.
1: Karena di sisi lain sambal kalau terlalu halus nggak ada rasa
0: sensasi
1: nyolek. Tahu nggak sih, Bang Bete? Iya. kan kalau kalau ulekan itu nggak semuanya halus. Uh-huh. Ada yang cabai utuhnya, uh-huh, ada yang cabai cuma setengah doang, yang kegerus, uh-huh, gitu tuh. Kita mempertahankan tekstur seperti itunya, Mang Bete, gitu. Kita nggak di chopper sampai sekarang. Diulek, real diulek. Ini tukang uleknya nih.
0: Oh, kita ada hadir juga.
1: Iya, tukang
0: uleknya. Capek gak mas ngulek tiap hari?
1: Ngulek tiap hari dia.
0: Karena maksudnya sebagai konsumen gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang makan sambal yang mampus banget, udah ngerasa kalau orang Sunda bilang cacabeun gitu ya. Panas di ini panas gitu kan. Apalagi yang ngulek tiap hari gitu.
1: Iya. Iya, teman-teman Pro 2 juga jangan khawatir makan di kita itu tangannya cacabeun. Kenapa? Kita udah gratis hand glove.
0: Oh gitu.
1: Itu setiap pesen, paket pesennya itu udah gratis hand glove-nya gitu, teman-teman. Jadi kita juga berpikiran kan, kita mager gitu tuh, pengen langsung makan, gak mau cuci tangan, pakailah hand glove gitu tuh. Jadi buka pakai hand glove, makan buka langsung buang gitu. Mager rebahan lagi. Oh, ya,
0: udah simpel aja lah.
1: Simpel gitu aja lah, udah.
0: Iya gitu. Anak kosan yang lagi banyak pikiran
1: gitu kan. Itu banget.
0: Boro-boro makan kepikiran gitu ya. Ini ada makanan aja kadang-kadang males gitu
1: buat makan. Itu
0: Dan kalau dari segi ayamnya nih, untuk penggorengannya itu seperti apa? Apakah memang ada teknik-teknik khusus gitu atau seperti apa, Om?
1: Oh iya. Sebenarnya kalau untuk treatment ayam itu kita ungkepnya itu jangan di minyak panas dulu, Bang Dete. Ketika si air itu dituangkan ke panci, dimasukkan bumbu-bumbu dan airnya tuh sekecil mungkin, Bang Dete. Karena kalau si api itu besar, ayamnya itu akan terlalu empuk. Jadi ketika digoreng dia akan hancur, Bang Dete. Gitu. Sebisa mungkin mempertahankan si apinya itu sekecil mungkin, Bang Bete. Jadi biarkan si air itu mendidih secara perlahan gitu. Ketika apa sih tadi nyampe mana sih?
0: Apinya
1: jangan gede. Apinya jangan gede. Aduh.
0: Lapar juga.
1: Lapar juga. Iya, aduh. Gitu. Panci ada airnya, dimasukkanlah ayam yang udah bersih ya. Ayamnya bersih banget. Kenapa harus bersih banget? Karena nanti bercampur kalau nggak bersih, Bang Bete. Kan kadang ada ayam yang di dalamnya tuh masih ada darah-darahnya ya, yang itu. Kita benar-benar higienis, dibersihkan sampai sedarah-darah yang ngegumpelnya itu, Bang Bete, biasanya. Wow. Kita bersihin sampai itunya. Gitu. Karena kalau itu ada, itu mempengaruhi rasa, Bang Bete. Mempengaruhi rasa. Kita ungkep sampai 1 jam, bahkan. Karena biasanya orang-orang tuh ngungkap tuh 15-30 menit, kita enggak. 1 jam. Supaya itu meresap banget dengan posisi si api itu enggak besar gitu tuh. Bahkan kalau teman saya yang satunya itu menjuluki ayam kita sebagai ungkep ungger gitu. Ungkep ungger. Rasanya ger gitu, gitu. Iya, jadi udah ketika setelah diungkep 1 jam itu jangan langsung diangkat. Angkat. Diamkan dulu selama 15-30 menit baru angkat, didinginkan. Dan jangan ngegoreng ayam itu ketika suhunya lagi panas-panas pas diangkat ungkep tuh. Jangan langsung digoreng. Kenapa? Nanti bakalan hancur kayak tadi. Udah ditiriskan. Nah, untuk minyaknya itu dipanaskan sampai di titik hangat. Jangan sampai di titik panas.
0: Panas banget.
1: Jangan, jangan. Kalau dia panas banget si minyak itu ketika dimasukkan si ayamnya, luarnya garing, dalamnya masih mentah, Bang Bete. Walaupun ayam kita itu udah mateng ya, istilahnya karena udah diungkep tadi. Kita menghindari hal itu. Kita pengen si minyak itu memanaskan si ayam itu secara perlahan. Sehingga bumbu yang ada di dalam si ayam juga itu nggak pecah gitu, Bang Bete. Tetap ada di dalam nih, tetap di dalam. Sehingga si rasanya tetap terjaga, dagingnya tetap juicy, dimakan jadi ger gitu. Wah, ayamnya ungkep ungger ya guys ya.
0: Tapi ini risetnya luar biasa loh, karena teknik begini jarang ada yang tahu ya.
1: Iya, makanya itu R&D-nya 2 minggu.
0: Wah, luar biasa. Ini sayang banget sih kalau kamu teman berdua enggak nyobain, karena dari tekniknya aja udah luar biasa gitu kan.
1: Kita memperhitungkan bagaimana si ayam ini kualitasnya tetap terjaga, sampai di tangan customer tetap enak, dan ketika rasa itu udah tersebar, itu teman-teman Pro 2 pasti bakalan yakin banget balik lagi. Ah, okay. Karena siapa yang gak mau makanan enak sih, Pak? Benar, iya gak sih?
0: Semuanya
1: mau. Enak. Iya, semuanya betul. Pengen. Kalau udah enak, berapapun harganya pasti dibayar. Betul. Gitu pasti, Bang Bete.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Omin, kita ngomongin customer kamu gitu kan ya. Hmm. Karena sempat dibilang di awal-awal itu minta teman-teman gitu kan untuk nyobain gitu kan. Nah, kalau dari pelanggan pertama yang emang gak dikenal gitu kan ya, itu gimana perasaannya ketika ini siapa nih gak kenal gitu.
1: Iya.
0: Dapat feedback pertama itu seperti apa, boleh disampaikan?
1: Gugup. Kita make sure beberapa kali. Teh beneran beli? Iya.
0: Sampai meyakini.
1: Beneran. Sampai bingung, ini apa dulu ya? Nanya apa dulu ya? Ayamnya bagian apa? Ayamnya bagian apa? Gitu tuh. Nanya dulu, ayamnya bagian apa, Kak? Gitu kan. Terus mau tambah apa lagi, Kak? Biasa kayak gitu tuh. Bahkan kita tuh sampai di titik, Kak, kalau rasanya kurang enak atau ada yang kurang, bilang ya, Kak. Kita baru pertama kali jualan gitu tuh. Okay. Oh, siap, aman, Kak, gitu tuh. Dan customer pertama tuh alhamdulillah welcome banget, Bang Bete. Dia ngasih feedback yang alhamdulillah gitu tuh baik gitu tuh. Kalau teman-teman mengunjungi Instagram Ayam Penyet Sambal Royo, di situ kita ada beberapa apa namanya
0: testimoni
1: dari customernya di situ tuh. Alhamdulillah semuanya baik-baik, Bang Bete. Iya. Apa namanya, testimoni yang baik itu juga yang pada akhirnya ngebuat kita yakin gitu. Oh, makanan kita ternyata alhamdulillah diterima customer ya, gitu tuh. Ayo lanjut jalan.
0: Gitu. Tapi ini kan sudah berjalan 6 bulan ya, Omen ya. Itu kalau dari Omen sendiri pakai sarana media sosial kah untuk marketingnya, penjualannya seperti apa?
1: Marketingnya kita untuk saat ini kita masih memakai aplikasi yang khalayak umum pasti pakai ya, yaitu WhatsApp. Semua orang pasti pakai kan. Kita memakai WhatsApp dan sejujurnya market kita itu masih terhalang di mahasiswa. Kita hanya masih di lingkup mahasiswa, belum terlalu menyebar ke yang lain gitu tuh. Adapun kita beberapa dapat orderan dari pekerja kantoran gitu tuh. Sekalinya beli alhamdulillah 8 porsi, 10 porsi gitu tuh. Kan kalau mahasiswa paling 1, 2 1, 2 gitu.
0: Ketahuan kantongnya.
1: Iya, kantongnya. Iya, kita masih marketingnya itu ada di WhatsApp. Terus sama Instagram sih, okay. Bang Bete. Kita pernah satu kali kita sebar flyer sih. Kita selain online juga ada offline-nya itu sebar flyer itu tuh. Dan alhamdulillah itu berimpact sih, alhamdulillah. Gitu. Kita mau nyoba lagi sebar flyer kayak sebar flyer di CFD, terus ikut event-event dan segala macamnya. Balik lagi waktunya enggak kejar gitu.
0: Okay. Iya. Kemudian kalau dari 6 bulan ini yang menjadi tantangan tersendiri dari Omen dan juga founder lainnya dari Ayam Penyet Sambal Royo ini apa sejauh ini melihat perkembangan bisnisnya?
1: Iya, yang pasti pertama jaga kualitas, Bang Bete. Itu sangat susah banget. Bayangkan langganan ayam kita misalkan tutup. Padahal tetapi kita hanya punya satu doang langganan nih. Yang lain ada banyak memang. Tapi cara motong mereka, cara nge-treat daging ayam dan segala macamnya itu nggak sesuai syarat kita gitu tuh. Jadi pada akhirnya kita kesusahan tuh pada saat itu. Yang pada akhirnya kita belajar dari kesalahan. Okay, kalau kita mau mendapatkan supplier ayam atau supplier bahan yang lainnya, kita gak boleh di satu orang saja atau satu toko saja. Kita harus punya backup cadangan dan sebagainya gitu tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, selain juga menjaga konsistensi kualitas ya, karena kita itu delivery ya gitu tuh. Aduh, maaf. Nah, delivery ada beberapa customer yang minta cepet kadang, Bang Bete, gitu tuh. Kitanya kan karena dapat banyak orderan ya, nggak cuma satu orderan dia aja, banyak gitu tuh, gitu tuh. Kita pada akhirnya ada komplainan gitu, Bang Bete terkait delivery dan sebagainya. Mulai dari situ sih, Bang TB.
0: Okay. Cuma ya tadi itu ya, karena mungkin orang lapar gitu ya, gitu ya.
1: Kan lapar kan biasanya anarkis ya. Makan gitu tuh.
0: Harus ada makan sekarang gitu.
1: Iya.
0: Benar. Karena memang kalau dilihat emang karena emang di mahasiswa, makanya harganya juga menyesuaikan gitu ya.
1: Betul, Bang Bete. Makanya itu kita start from 10.000 ceban gitu tuh. Pakai ceban udah kenyang gitu.
0: Okay.
1: Tuh.
0: Nah, ada pertanyaan nih di WhatsApp dari 083869 sekian-sekian dari Gina katanya. Mau tanya dong ke Omen, kira-kira sambalnya pedes banget enggak ya untuk orang yang enggak begitu suka pedes, maksudnya enggak bisa makan pedes, apakah masih bisa menikmati ayam penyet sambal royo ini?
1: Bisa banget. Bisa banget menikmati teman-teman penyet sambal sambal royo ini. Kalaupun teman-teman ingin memastikan bahwasannya ini pedes apa enggak, sambalnya bisa dipisah. Gitu kayak yang di sini nih yang bagian pakai nugget itu sambalnya bisa dipisah teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa naro sambalnya itu agak jauhan gitu tuh. Nasi, ayam, sambalnya sebelah sini.
0: jauh banget. Makanan di sini enggak bersambalnya
1: di sana. Iya, gitu tuh. Gitu. Biar dicolek-colek aja, Mas, enggak diuk-uk gitu tuh. Bisa kayak gitu Kak Gina. Gitu aman juga. Kok, aman.
0: Gitu ya. Yeah. Kak Gina juga teman berdua jangan takut gitu. Karena maksudnya kalau pengen nyoba dulu gitu ya, pedes banget atau enggak, ya bisa dipisah.
1: Bisa dipisah sambalnya gitu.
0: Oke, selanjutnya ada juga dari 0821 33 sekian-sekian ada dari Rifkal katanya mau tanya. Kalau untuk pemesanan itu apakah sudah ada offline store-nya atau memang hanya delivery aja saat ini gitu?
1: Oh iya, untuk offline store doakan ya teman-teman Pro 2 supaya kita segera buka offline store-nya. Amin. Ya. Jadi belum ada sekarang offline store-nya. Kalaupun online di online store kita ada, pertama teman-teman bisa menghubungi kami di WhatsApp. Nomornya itu ada, teman-teman bisa klik di laman Instagram kita. Itu ada nomor WhatsApp kita di situ. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa order di GrabFood, Maxim Food, bahkan di Gojek dan Shopee Food juga teman-teman. Bahkan di situ kita sering ada promo teman-teman. Makin banyak teman-teman belinya, makin murah juga. Iya, promonya gitu teman-teman. Kita available di online store itu dengan nama Ayam Penyet Sambal Royo Ciceri ya teman-teman. Karena kosan aku ada di Ciceri gitu teman-teman.
0: Berarti kalau mau pesan langsung bisa di WhatsApp, di bio Instagram gitu ya. Dan free delivery-nya Ciceri dan juga Ciwaro.
1: Betul.
0: Kalau di luar itu ditambah 3.000.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Kalimantan misalkan pesannya.
1: Masya Allah. Itu ongkir sama harga makanan gedean ongkir, Bang Bete. Iya.
0: Udah lapar duluan gitu, ya. Udah lupa laparnya juga gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari Omen dan juga dari Ayam Penyet sama Royo, ke depan mau gimana nih sebenarnya gitu kan? Apakah memang tadi kan seperti singgung juga membuat sambal khususnya aja gitu? Kalau pengen, kalau udah cinta banget sama sambal royonya gitu, apakah memang ada rencana untuk membuat packaging khusus sambalnya? Atau mungkin tiba-tiba mau buat frozennya? Karena tadi disinggung juga kan ya, sempat mau ada frozen juga gitu atau seperti apa boleh?
1: Iya, betul. Untuk pengembangan bisnis pastinya kita membuka peluang yang sangat besar ya. Yang pertama mungkin kita pengen ngebagusin packaging ya, karena ini terlalu polos nih coklat. Nah kita pengen ada packagingnya yang lebih seru gitu tuh. Selanjutnya juga untuk sambal ya, kita pengen ada beberapa varian rasa. Varian rasanya tuh pertama comfort food, comfort sambal kita di sambal royo. Selanjutnya ada sambal yang seger. Kita udah pernah bikin itu ada sambal matah. Sambal matah khas Bali. Itu kita sambal matahnya. Dan selanjutnya itu kita pengen ada sambal gak pedes tapi gurih aja. Kita masih R&D-an gitu tuh. Jadi kita pengen di offline store nanti kita punya ruang di mana keluarga itu semua segmennya itu bisa makan. Mulai dari anaknya bisa makan sambal, mulai dari bapaknya, mulai dari kakek neneknya bahkan yang enggak bisa makan pedes. Gitu ya. Sekeluarga itu bisa nikmatin penyet kita gitu tuh. Jadi di meja makan banyak makanan sambil makan sambel sambil obrolan hangat gitu. Pengennya kita kayak gitu.
0: Di meja makan ada tempat paling pas
1: itu
0: gitu ya.
1: Itu banget Bang Bete. Kita punya impian kayak gitu sih. Gitu sih Bang Bete.
0: Wah, luar biasa. Apalagi kalau makannya ayam penyet sambal royo. Itu makin nikmat gitu kan ya.
1: Makin paten itu Bang Bete. Iya.
0: Oke. Dan mungkin untuk teman Pro 2 sekali lagi yang mau mesen itu bisa kemana Instagramnya gitu kan. Atau di online ini apa namanya gitu. Boleh sekali lagi disampaikan.
1: Kita ada di GrabFood, Maxim Food, GrabFood, Maxim, Gojek, sama Shopee Food. Itu namanya tinggal search aja Ayam Penyet Sambal Royo Ciceri. Gitu.
0: Kalau Instagramnya apa?
1: Kalau Instagramnya penyet.sambalroyo.
0: penyet.sambalroyo.
1: Iya, ya, iya itu.
0: Di follow aja teman Pro 2, dilerisin gitu ya, dibeli gitu kan.
1: Iya,
0: supaya cepet ada offline store-nya
1: gitu kan. Itu, itu. Jadi kalau mau nambah sepuasnya diperbolehkan.
0: Diperbolehkan.
1: Gitu. Iya, gitu mau ya. Nambah, iya, mau nambah nasi, nambah ayam. Boleh, boleh pokoknya, iya.
0: Sangat amat diperbolehkan.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Amat.
0: Makin seneng ya.
1: Makin seneng namanya ya. Jualan. Makin seneng, makin untung dong.
0: Makin untung ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap. Ini ya, jangan lupa ya,
1: iya,
0: tugas akhirnya ya.
1: Bayar.
0: Bayar juga. Oke, dan itu dia teman Pro 2. Obrolan seru kita bareng Omen dari Ayam Penyet Sambal Royo. Ini luar biasa anak muda, semangatnya luar biasa gitu ya. Dijaga juga semangatnya nanti sampai makin gede gitu kan.
1: Yeah,
0: siapa
1: yeah.
0: tahu punya banyak store di kota-kota
1: besar lainnya
0: gitu amin, kan
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu Bang Omen terima kasih banyak dari Ayam Penyet Sambal Royo. Ini lancar selalu dan aku tunggu ya info-info terbaru dari varian-variannya gitu kan ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa untuk nyobain Ayam Penyet Sambal Royo. Dan kita masih bakal lanjut lagi di Sate Siang bareng BTB teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Screw up.

101.4 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih ditemenin sama BTB lagi nih ya. Dan sudah jam 1. Ini mengawali informasi olahraga di siang hari di teman Pro 2, datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini, yang menyebut medali perak cabang olahraga padel Asian Games 2026. Sri Kandi Merah Putih harus puas berada di podium kedua setelah mengakui keunggulan wakil tuan rumah Jepang, Saki Sukamoto dan Kai Takumoto. Laga puncak ini berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center pada Sabtu kemarin, di mana Fadona dan juga Fitriani takluk 2 set langsung dengan 3-6 dan juga 4-6. Selepas pertandingan, kedua Sri Kandi Indonesia itu tak kuasa menahan tangis. Air mata menetes membasahi pipi mereka, menumpahkan segala beban perjuangan yang telah dipikul sejauh ini. Dan tambahan amunisi medali dari cabang olahraga padel tidak berhenti di situ, di mana pasangan ganda putri Indonesia lainnya, Beatrice Gumalia dan juga Novella Putria, turut mempersembahkan medali perunggu teman Pro 2.

0: I just need to go home right now.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi lainnya, Teman Pro 2 datang dari Max Verstappen yang merebut pole position pertamanya pada musim Formula 1 2026 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Pembalap Red Bull itu tampil dominan sepanjang kualifikasi dan akan start dari baris terdepan bersama Lewis Hamilton. Verstappen menjadi yang tercepat pada seluruh sesi kualifikasi pada Sabtu kemarin. Ia juga memimpin latihan bebas pertama sehari sebelumnya dan terus memperkuat performanya sejak awal akhir pekan. Pembalap Belanda itu mencatatkan waktu 1 menit 35,130 detik untuk mengamankan pole ke-49 sepanjang karirnya. Hasil tersebut menjadi pole pertamanya sejak balapan penutup musim 2025 di Abu Dhabi. Sementara itu, Hamilton mengamankan posisi kedua setelah mencatatkan waktu 1 menit 35 detik bersama Ferrari. Ia tertinggal 0,298 detik dari Verstappen yang memastikan posisi terdepan setelah sektor terakhir yang kuat. Kira-kira menurut kamu, Teman Pro 2, di seri F1 Sepang Malaysia, kira-kira siapa yang bakal menjadi juaranya ya, Teman Pro 2?

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Soto Logo di ESP dengan Dark Arts Teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepasan waktu 58 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya datang dari Pekan Special Olympic National atau PESONAS 2 tahun 2026 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur dari tanggal 14 hingga 18 Oktober. Di mana ajang olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas intelektual ini akan diikuti oleh ribuan atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini jumlah atlet yang terdaftar mencapai 1.128 atlet tunagrahita. Angka tersebut masih dapat bergerak seiring proses finalisasi data kontingen oleh panitia. Ketua Panitia PESONAS 2 NTT 2026, Reni Marlina mengatakan, hingga saat ini 18 dari 25 provinsi telah mengonfirmasi kedatangan, sementara 7 provinsi lainnya masih dalam tahap koordinasi. PESONAS 2 2026 menjadi salah satu multi-event terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Special Olympic Indonesia. Kompetisi ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet menuju Special Olympics World Summer Games 2027. Dan Direktur Operasional PP Soina Amran Siregar mengatakan Indonesia mendapatkan kuota 72 orang untuk mengikuti ajang internasional tersebut. Lebih lanjut, sekitar 58-60 atlet yang akan berlaga pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan di PESONAS 2. Dan kita nantikan Teman Pro 2 dari gelaran PESONAS 2 ini, semoga bisa mengirimkan Indonesia ke tingkat internasional, Teman Pro 2 ya. Setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta, Teman Pro 2 dalam top 20 mancanegara dan juga nasional, setingkat nasional gitu kan, Teman Pro 2 ya. Dan kamu bakal ketemu lagi sama BTB setelah jam 4, Teman Pro 2. Bye-bye.

Nya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih, karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 soal Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: masih jadi penyanyi cilik yang suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu

0: Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number

0: lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nungkah Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13, Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12, Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11, Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10, ada Ariel Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 9.

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza. Terima kasih untuk MD Pro2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group. Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 National, teman produser. Yang bakal menemani lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Clay.

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 terpuruk minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 terpuruk minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 92 masih di International Top 20 National yang barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro Duo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro Duo di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Perindunya langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perindunya. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Kamu sudah bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Top 20 ya. Dan bareng PTB lagi di ceria-ceria ini teman Pro 2. Kalau kita ngomongin matematika, jujur gue tuh tipikal yang udah lama banget gak belajar matematika. Dan karena waktu kuliah atau sekolah juga ngambil IPS ya teman Pro 2 ya. Dan juga gak ada hubungannya sama matematika. Kadang-kadang suka pusing sendiri gitu kan kalau ketemu sama matematika kehidupan apalagi ya. Jadi kayak at the moment lagi ngitung-ngitung gitu kan after, apa namanya, after main gitu kan, terus kayak mau split bill tuh kayak berapa ya, kok gue bingung ya gitu kan ya. Kalau kamu teman Pro 2 ngerasain hal yang sama gak sih? Karena gak tahu ya, padahal ya bukan karena ketakutan untuk gak mau belajar matematika sih lebih tepatnya. Tapi sekarang akhirnya ngerasain gue tuh kayak kok susah banget ya buat ngitung cepet gitu kan. Kalau lo punya pengalaman yang sama boleh juga dong cerita ke kita ya di 081-1145-116 atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Tapi pertanyaan simpel gue sore ini, apakah cuma di Indo aja yang gak suka sama pelajaran matematika atau di luar negeri juga pada gak suka juga teman Pro 2? Atau malah kita yang beda teman Pro 2 ya, cuma kita yang gak mau atau takut untuk belajar matematika, sama kayak lagunya Naga, kita yang beda kali ya.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

Back again with BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on the weekend. Dan kita masih bahas nih, kenapa ya kok kita takut banget sama mata pelajaran matematika Teman Pro 2. Ya sebenarnya buat sebagian orang gitu, matematika tuh bukan cuma susah, karena denger namanya aja udah susah, udah bikin ngeri gitu kan Teman Pro 2 ya. Apalagi kalau udah ketemu soal cerita yang panjang dan juga penuh angka-angka. Bahkan ada siswa yang baru tahu hari ini tuh ada pelajaran matematika, udah ngerasa pusing, mual, sampai gak enak badan. Saking ogahnya kalau penjurusan di SMA gitu Teman Pro 2 ya, ada yang milih jurusan sosial dan bahasa ya demi menghindari matematika, kayak gue sih Teman Pro 2 gitu. Sengaja gak milih PS di SMA karena gak mau pusing, gak mau mikir gitu. Ternyata matematika yang bikin pusing itu bukan cuma cerita siswa Indonesia aja loh Teman Pro 2. Di Amerika Serikat misalnya, survei GallUp pada tahun 2025 menunjukkan 37% siswa usia 13-17 tahun menganggap matematika sebagai mata pelajaran tersulit dibandingkan sains dan bahasa. Kemampuan matematika siswa Amerika Serikat juga masih sangat amat tertinggal dari banyak siswa di Asia Timur dan juga Eropa. Ya, walaupun begitu, skornya tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata siswa Asia Tenggara. Jadi, Teman Pro 2, kalau kamu ngerasa matematika itu susah, kamu enggak sendirian. Dan kita bakal bahas lebih detail lagi Teman Pro 2 setelah ini ya, cara biar kita lebih mudah untuk memahami itu seperti apa. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Betul, gue di Fils dengan Tarot teman Pro 2. Mana mereka mau di jam 4 lepas tanda waktu 51 menit sore hari ini. Dan teman Pro 2, kita masih bahas nih buat kamu yang mungkin gak suka banget sama pelajaran matematika gitu kan. Ya walaupun sebenarnya gak suka kita sama matematika tuh gak ada hubungannya sama tingkat IQ seseorang. Tapi orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri ini cenderung lebih menyukai matematika. Jadi kalau otak kiri tuh sangat amat suka matematika. Kalau kamu tipenya yang gak suka, berarti kamu lebih cenderung menggunakan otak kanan, teman Pro 2. Dan saat menerima banyak informasi sekaligus, orang dengan otak kiri mengolah dan juga mengelompokkannya secara terstruktur sehingga lebih mudah memahami konsep matematika. Sementara itu, untuk orang yang kurang nyaman dengan pola berpikir terstruktur, biasanya lebih mudah bingung saat mempelajari matematika. Dan juga cara yang salah gitu ya, di mana dosen program studi magister pengajaran matematika ITB itu Pak Iwan Pranoto menilai kalau persepsi matematika itu rumit terjadi karena matematika itu disajikan dengan cara yang salah. Sejak kecil, anak-anak Indonesia tuh emang udah terbiasa diajarkan di sekolah atau lembaga bimbingan belajar untuk bercepat-cepat dalam berhitung. Kalau dulu sih, waktu kalkulator masih terbatas penggunaannya, kemampuan berhitung cepat mungkin sangat amat relevan gitu ya. Kalau sekarang, teman Pro 2, dengan kalkulator dan juga berbagai aplikasi AI, mesin jelas lebih cepat menghitung daripada manusia. Tapi, kemampuan untuk memahami, bertanya, atau menafsirkan sesuatu adalah keterampilan yang belum bisa dilakukan otak oleh mesin gitu ya, sehingga harus dikuasai oleh siswa itu sendiri, teman Pro 2. Jadi ya menurutku gak ada yang salah juga sih kalau kamu masih mau belajar matematika, teman Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu, kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015 teman Pro 2 ya. Bisa langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Gegak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Lagi bareng BTBT Mampro 2 di Sore Ceria. Dan kita masih di Pro 2 Hit Shuffle teman Mampro 2. Dan buat kamu masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik teman Mampro 2 di Pro 2 Hit Shuffle dengan rilisan tahun 2020 sampai dengan 2000, di tahun 2000 sampai dengan 2015. Sudah masuk nih teman Mampro 2 untuk request di sore hari ini. Datang dari Dito. Dito pengen dengerin Sheila on 7 dengan Sevilla. Selain itu datang juga dari Ardi, pengen dengerin Coldplay dengan Fix You. And another one datang dari Siska, pengen dengerin Agnes Monica dengan Bilang Saja. Here we go.

Setelah gue di Agnes Monica dengan bilang saja teman produser siapa nih yang selalu ngepo-ngepoin gitu kan, yang ngode-ngodein pasangannya tapi gak berani bilang. Tuh ya kalau kata Agnes Monica bilang aja teman produser ya, jangan malu-malu. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman produser, datang dari Reza. Reza pengen dengerin Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Justin Bieber dengan Favorite Girl. Another One datang juga dari Siska. Siska pengen dengerin Jikustik dengan Puisi teman Pro 2. Dan buat kamu juga masih bisa banget nih teman Pro 2 untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle dengan rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015, bisa langsung di WhatsApp kita aja ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code.

Balik lagi bareng PTB Teman Pro 2 di sore ceria. Dan kita masih bareng Hit Shuffle nih Teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang merequest masih bisa banget. Sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Fikran. Fikran pengen dengerin Raim Laude dengan Suasana Rumah. Another one datang dari Gina. Gina pengen dengerin Major Lazer featuring Justin Bieber dengan Cold Water. Selain itu ada juga dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin lagunya Niji dengan Hapus Aku. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Satu lagu ini G dengan Hapus Aku Teman Pro 2. Malam ini kamu di jam 6 lepas tanda waktu 37 menit sore hari ini. Dan siapa sih yang masih ingat sama lagu Niji Hapus Aku? Kalau kamu mungkin gen X, gen Y atau gen milenial, ini pasti lagu-lagu yang menemani kamu di masa-masa muda gitu kan ya Teman Pro 2. Dan lagu ini tuh emang lagu paling ikonik menurutku ya dari Niji, yang memang dirilis di tahun 2006. Karena dibalik melodinya yang ikonik, lagu ini tuh ternyata punya fakta-fakta yang kayak film romantis Teman Pro 2. Dimana sebenarnya lagu ini tuh diciptakan oleh sang gitaris yaitu Andy Ariel Harsha. Andy tuh nulis liriknya saat merasa patah hati katanya, karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi saat itu tuh mereka terjebak friend zone, di mana Ariel memendam rasa malu dan juga rasa yang sangat amat lama, sampai akhirnya Dea keburu pacaran sama orang lain Teman Pro 2. Tapi plot twistnya, lagu ini terjadi ketika Hapus Aku terpilih jadi soundtrack utama sinetron hits era 2000-an berjudul Sumpah Gue Sayang Lo. Dan kebetulan pemeran utama sinetron itu adalah Dea Ananda sendiri. Dan selama syuting bahkan berakting dengan iringan lagu tersebut, Dea bahkan katanya sama sekali gak tahu Teman Pro 2 lagu yang mengemis-ngemis cinta itu sebenarnya diciptakan khusus untuk dirinya. Dan setelah lagu ini meledak, Dea ternyata baru tahu dari orang-orang sekitar kalau lagu itu adalah kode dari Ariel. Ini beneran kayak di film-film Teman Pro 2 ya. Karena penasaran dan tersentuh, Dea akhirnya berbalik mencari dan mengejar Ariel via SMS saat itu ya, sampai akhirnya mereka resmi berpacaran. Walaupun agak beda gitu ya dengan lirik lagunya yang sangat amat galau dan juga pasrah, lagu ini justru mengantarkan Ariel dan Dea Ananda resmi menikah pada tahun 2009 dan sekarang sudah dikaruniai seorang putri Teman Pro 2. Lagu ini jujur bikin heboh Indonesia karena Hapus Aku langsung meledak di pasaran dan berhasil menempati posisi pertama di MTV Ampuh selama 4 minggu berturut-turut. Dan juga menjadi salah satu lagu wajib nostalgia Teman Pro 2. Lagu ini bahkan sudah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan meraih lebih dari 200 juta listeners di platform streaming Spotify. Dan kekuatan magis lagu ini Teman Pro 2 terbukti gak lekang oleh waktu, karena pada November 2023 Hapus Aku kembali masuk ke dalam top 10 tangga lagu Spotify Indonesia di posisi ke-8 karena kembali banyak diputar dan viral di berbagai media sosial. Jujur, kalau kamu merasa bingung gitu kan ya untuk menyatakan cinta, kayaknya Hapus Aku nih salah satu lagu yang bisa kamu refleksikan di hari ini Teman Pro 2.

Nah lo, lagunya sedih banget kayak teman pro 2. Jadi masa mau dihapus, jadi harus kamu kejar pasangan dan impian kamu teman pro 2 ya. Jangan setengah-setengah deh pokoknya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman pro 2. Ada dari Fikri, Fikri pengen dengerin Ed Sheeran dengan Shape of You. Selain itu ada juga dari Gilang, Gilang pengen dengerin Sheila on Seven katanya dengan Sahabat Sejati. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Sahabat sejati by Shalom 7 teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau mungkin kamu lagi ada di posisi yang mana belum bisa move on gitu ya, gak apa-apa, namanya juga hidup ya teman Pro 2 ya. Kalau kata orang sih biar berjalan dengan waktunya aja. Sama kayak satu cerita dari temen gue sendiri sih, teman Pro 2 gitu. Katanya sampai detik ini masih susah banget untuk ngelupain, bukan mantan ya jatuhnya ya, mungkin friendzone gitu teman Pro 2, yang katanya punya banyak hal yang sayangnya gak bisa lanjut gitu hubungannya teman Pro 2. Kalau gitu buat lo dan juga teman-teman gue yang mungkin masih susah buat move on, satu lagu dari The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Bye-bye teman Pro 2.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2 Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menilai kawasan perumahan berpotensi menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM masyarakat. Pemanfaatan fasilitas perumahan secara inklusif nih mampu memperkuat ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Ghost in the Shell skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2 Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang setelah menaklukkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi siang tadi. Kemenangan ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut mendekati puncak klasemen kejuaraan dunia dengan selisih 2 poin. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin Indonesia Pro Indy dari Pro 2 Jakarta. So enjoy ya pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

juga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bang sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 kembali lagi ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Tentunya dengan beragam informasi, obrolan, ditemenin juga sama lagu-lagu yang seru. Kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So, obrolan kita bakalan panjang banget juga gitu ya. Dan tadi kamu ditemenin dulu sama Indonesia Pro Indie dari Pro 2 Jakarta. Kita balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini. Lanjut lagi kita ke sesi curhat dari jam 9 sampai jam 11 malam di cerita penutup hari ini. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam

Yes, teman Pro 2, balik lagi ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info ya, teman Pro 2. Nah, ada informasi terbaru karena Rigen Rakelna, Ananta Rispo sama juga Hifzi Khoir nih bakal balik lagi lewat film GJLS Berapi-api, teman Pro 2. Film komedi garapan Monty Tiwa ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai Kamis 5 November. Dan film ini juga jadi kelanjutan dari proyek layar lebar perdana mereka yang series Ibuku Ibu-Ibu yang sebelumnya udah rilis tahun lalu gitu ya. Nah, walaupun masih punya benang merah yang sama film pertama juga, cerita dan konfliknya kali ini bakal dibawa ke arah yang berbeda tentunya, teman Pro 2. Nah, di trailer resminya, tiga sekawan ini diceritain lagi menjalani pelatihan keras buat jadi petugas pemadam kebakaran. Jadi bukan cuma bikin nonton ketawa aja, tapi juga harus kelihatan siap menghadapi berbagai tantangan ala damkar gitu ya. Makin seru karena film ini ditemenin sama lagu tema Api dan Mimpi dari Bara Suara. Yang menarik lagi, teman Pro 2, proses syutingnya juga ternyata nggak main-main. Salah satu pemerannya, si Rispo ini, sempat cerita kalau misalkan mereka harus make fire jacket asli milik pemadam kebakaran. Bobotnya hampir sekitar 10 kg dan udah kebayang gitu ya, kalau cuma pakai beberapa menit aja tuh udah kerasa berat banget, apalagi dipakai buat aktivitas selama proses syuting. Dan dari sini kelihatan kalau film ini gak cuma menghadirkan komedi aja, tapi juga sedikit gambaran tentang beratnya perlengkapan dan tantangan yang dihadapi petugas pemadam kebakaran. Jadi selain siap-siap untuk ketawa, kita juga bisa nih makin mengapresiasi kerja keras para damkar. Penasaran teman Pro 2 sama aksi GJLS kali ini? Dicatat tanggalnya ya, karena GJLS Berapi-api mulai hadir di bioskop di 5 November 2026.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Baru aja kamu ngedengerin satu lagunya Pamungkas ya teman Pro 2 berjudul To The Bone pada malam hari ini. Nah kalau ngobrolin lagu yang satu ini, emang udah jadi salah satu karya Pamungkas yang paling terkenal banget kayaknya ya. Tapi ternyata ada cerita menarik gitu ya di balik perjalanan lagu tersebut. Dan dalam perjalanan musik Pamungkas ada sosok Keisha Aita nih teman Pro 2, atau yang dikenal juga dengan nama panggung Clav. Nah Keisha ini bergabung sebagai additional player Pamungkas sejak tahun 2018. Sebelumnya dia tuh emang udah aktif banget sebagai drummer, multi-instrumentalis, sampai jadi produser musik. Nah, nama Keisha sendiri kemudian kembali hadir dalam beragam perjalanan panggung Pamungkas, termasuk saat flying solo tour tahun 2019 ya. Gak berhenti di situ juga, Keisha juga ikut menjadi bagian dari band yang mengiringi Pamungkas dalam Berdi Southeast Asia Tour yang memainkan percussion dan juga electric drum. Nah, sementara itu teman Pro 2, To The Bone sendiri itu pertama kali dirilis dalam album Flying Solo pada tahun 2019. Tahun kemudian, tepatnya 12 Juni 2020, lagu ini kembali hadir lewat The End of Flying Solo Era dan membawa kredit Pamungkas dan juga The People People. Jadi teman Pro 2, kalau selama ini kamu cuma menikmati melodinya aja, ngikutin lagunya aja gitu ya, di mana part-part yang paling kamu suka, ternyata perjalanan lagu ini juga nggak sesederhana yang kita dengar. Ada banyak orang dan momen di balik panggung yang ikut membuat karya tersebut tuh terus hidup teman Pro 2, termasuk dalam beragam penampilan Pamungkas. Karena terkadang sebuah lagu tuh bukan cuma soal siapa yang menyanyikannya aja, ada juga nih cerita tentang orang-orang yang di belakangnya, perjalanannya, dan momen-momen yang bikin lagu ini nih punya nyawa ya teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu ngedengerin lagu ini, kamu keinget apa teman Pro 2?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Band Temper Trap asal Australia baru aja kembali hadir di sesi Like a Version milik Triple J. Dan kali ini mereka membawakan salah satu lagu Harry Styles yang punya nuansa megah sekaligus juga emosionalnya teman Pro 2, itu adalah Sign of the Time. Dan penampilan ini dipublikasikan pada 2 Oktober 2026 dan menjadi penampilan Like a Version keempat buat The Temper Trap. Tapi yang menarik lagi, mereka nggak sekedar membawakan ulang lagu tersebut dengan versi yang sama persis ya teman Pro 2. Beberapa bagian chord dan juga aransemennya tentu diubah lalu dibawa ke pendekatan yang lebih soulful ala-ala Temper Trap banget dah lah. Jadi drummer Temper Trap Toby Dundas itu mengungkapkan kalau mereka emang langsung tertarik begitu pertama kali ngedengar lagu ini. Menurutnya ada sentuhan songwriting klasik dalam musiknya Harry Styles, termasuk pengaruh mengingatkan pada David Bowie dan juga Queen ya. Ditambah lagi karakter vokal Harry yang emang kuat banget. Sementara Dugi Mandagi selaku vokalis itu juga punya alasan tersendiri kenapa lagu ini akhirnya dipilih. Mereka juga menyukai cara Harry Styles membangun karir solonya dan gimana sih dia berhasil memberikan karakter yang kuat dalam musiknya. Nah, hasilnya bisa dibilang menarik banget teman Pro 2. Lagu yang selama ini begitu identik dengan suara dan gayanya Harry Styles sekarang mendapatkan warna baru dari Temper Trap ya. Lebih akustik, lebih soulful, tapi juga tetap mempertahankan rasa emosional dari kekuatan lagu dari Sign of the Time ini ya teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau kamu ngedengerin lagu ini keingetnya apa nih teman Pro 2?

Tahu gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Nadine Amizah ya, berjudul Bertaut di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kali ini kita di penghujung segmen Music and Info, karena ada satu film Indonesia terbaru yang judulnya juga udah bikin penasaran, yaitu adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dari judulnya aja udah kedengeran serius banget, bikin kepala kita noleh tentunya ya. Dan film karya Kun Agus ini bercerita tentang Ale, karakter yang sering terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia ngerasa terasingkan gitu ya, dan seperti gak pernah benar-benar dianggap oleh orang-orang sekitarnya. Sampai akhirnya Ale bertemu dengan orang-orang baru yang perlahan justru menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Menarik kita mampu dua, film ini menggunakan mie ayam sebagai sebuah perumpamaan. Sama seperti topping yang bikin seporsi mie ayam tuh kerasa lebih lengkap, orang-orang yang hadir dalam kehidupan Ale ternyata punya peran masing-masing juga gitu ya. Dari situ Ale mulai dihadapkan pada suatu pertanyaan, apakah kehadiran mereka bisa membuat dia tuh menemukan cara baru untuk menikmati hidup. Dan film ini diadaptasi dari novel mega bestseller ya, karyanya Brian Krishna, dengan jajaran pemain yang cukup ramai banget, mulai dari Ale nih diperankan langsung oleh Benedictivity namanya susah banget ya teman Pro 2, sampai Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Jordi Pranata, Tika Panggabean, Fajar Nugraha, Ciko Kurniawan, dengan juga Pangeran Lantang ya. Mungkin buat kamu yang sering ngerasa capek sama isi kepala sendiri gitu ya, film ini kayaknya punya pesan yang cukup dekat banget sama kita teman Pro 2, bahwa hidup tuh mungkin gak selalu langsung kerasa mudah, tapi kehadiran orang-orang di sekitar kita itu bisa bikin perjalanan kamu tuh sedikit lebih ringan gitu ya. Untuk kamu yang nanya kapan ini tayang, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu dijadwalkan hadir di bioskop mulai 12 November 2026. So jangan lupa dimasukin ke watchlist ya teman Pro 2, karena ini salah satu film rekomendasi Rama. Untuk kamu yang mungkin udah baca bukunya, pasti seru banget gitu ya sama Theater of Mind-nya dari buku ini, karena menarik, emang bener-bener menarik teman Pro 2. Oke, mungkin Rama sedikit kasih rekomendasi kali ya, sebelum nonton filmnya kayaknya baca dulu deh novelnya, karena bener-bener menyenangkan nih. Anyway, kita lanjutin lagi dengan Biru Baru Kalah Lagi di Malam hari ini ya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Setelah tadi segmen Music and Info dari jam 8 sampai jam 9 malam, kali ini kita masuk ke sesi curhat di cerita penutup hari ini. Teman berdua, malam ini Rama mau masuk ke satu tipe manusia yang kalau misalkan mungkin lihat sunset gitu ya di sore hari, bukan cuma mikirin bagusnya warna langit aja, tapi bisa sekalian membayangkan siapa yang kira-kira cocok diajak lihat sunset bareng. Asik deh. Mungkin kalau misalkan lagi dengerin lagu-lagu cinta gitu ya, bukan cuma menikmati musiknya aja, tapi otaknya langsung bikin satu film lengkap dengan pemeran utama, konflik sampai ending gitu ya, yang bahkan hubungan aslinya belum tentu dimulai, teman berdua. Nah, siapa nih kira-kira yang seperti ini juga? Manusia macam ini sering disebut sebagai hopeless romantic ya. Untuk kamu yang mungkin belum tahu, hopeless romantic itu sebenarnya bukan sekedar orang yang suka hal-hal romantis, teman berdua. Lebih dalam dari itu, mereka tuh punya kecenderungan

saya atau cuma terlalu jago bikin skenario sendiri? Dan kalau misalkan kamu ngerasa pernah jatuh cinta, sama kemungkinan sebelum benar-benar jatuh cinta sama orangnya gitu ya. Berarti obrolan malam hari ini kemungkinan besar nyangkut nih ke kamu di malam hari ini. So, tetap dijaga malam karena selama 2 jam ke depan kita bakalan bedah cinta sampai ekspektasinya ikut juga diperiksa sama Rama di malam hari ini ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yes, teman produa masih ditemenin sama Ramayah dijaga malam hari ini. Kita lanjutin lagi yuk pembahasan kita seputar Hopeless Romantic. Nah, jadi Hopeless Romantic itu sebenarnya punya sisi yang seru banget, teman produa. Mereka bisa gampang menghargai hal-hal kecil dalam hubungan dan detail-detail kecil gitu ya, menikmati momen sederhana sampai seneng banget bikin kejutan. Biasanya orang-orang kayak gini juga punya effort yang luar biasa juga untuk menciptakan pengalaman yang berkesan, teman produa. Nah, buat sebagian orang, gaya seperti ini tentunya bikin hubungan makin kerasa lebih hidup kali ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, karena ketika seseorang punya gambaran yang sangat romantis tentang hubungan, realita tuh biasanya gak dianggap sebagai apa ya, sebagai hal belaka aja, jadi gak pernah kepikiran, teman produa. Padahal sebenarnya manusia tuh punya hari-hari yang buruk gitu ya, mood berantakan, komunikasi yang mungkin lagi jelek-jeleknya, atau mungkin fase hubungan yang gak setiap hari tuh kerasa seperti film-film romantis. Nah, yang lebih tricky lagi adalah, teman produa, ketika seseorang terlalu mungkin menikmati versi ideal kali ya dari sebuah hubungan, sampai tanda-tanda realitas tuh gak sesuai, itu mulai biasanya diabaikan, teman produa. Orang tuh udah jelas gak konsisten, tapi masih dicari alasannya. Responnya dingin, tapi dianggap sedang sibuk gitu ya. Effortnya mungkin minim, tapi tetap yakin sebenarnya dia punya perasaan. Nah, di titik ini, romantis itu udah mulai berubah menjadi kemampuan luar biasa untuk melakukan pembelaan hukum gitu ya, terhadap seseorang yang bahkan gak minta dibela sama sekali. Emang kamu siapa, teman produa? Pengacaranya apa gimana nih?

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Nick Jonas ya, Until We Meet Again di malam hari ini teman Pro 2. Masih ditemenin sama Rama juga ngebahas seputar Hopeless Romantic. Kali ini kita masuk ke plus minusnya kali ya. Tentu ada keuntungan besar jadi orang-orang Hopeless Romantic ini. Kamu mungkin biasanya punya kemampuan untuk bikin hubungan tuh kerasa lebih berarti gitu ya. Karena hal-hal kecil itu nggak gampang dianggap remeh teman Pro 2. Mungkin playlist musik, tempat-tempat makan gitu ya, foto-foto random, atau mungkin perjalanan short trip gitu ya yang punya nilai emosional yang besar. Dan sederhananya, dan mungkin sebenarnya juga gitu ya, kemampuan melihat makna dari hal kecil seperti ini bisa bikin pengalaman hubungan kamu lebih memorable lagi. Tapi kalau kita lihat minusnya adalah standar emosional yang tentunya bisa ikutan naik turun teman Pro 2. Ketika mungkin kamu sering membayangkan hubungan yang ideal, seseorang tuh bisa tanpa sadar bikin benchmark sendiri gitu ya, yang sebenarnya susah dicapai, susah digapai sama keadaan realitanya. Apalagi sekarang kita hidup di era media sosial teman Pro 2, kayaknya hubungan orang tuh kerasanya mantep banget gitu ya, sedangkan hubungan kita kok kayak gini gitu ya. Balik lagi ya, yang kelihatan cuman highlight doang gitu, sementara behind the scene-nya gak ikutan masuk ke media sosial juga. Akhirnya muncul lah ya masalah klasik, hubungan sendiri tuh kerasa kurang romantis, bukan karena sebenarnya hubungannya buruk, tapi karena ngebandingin terus nih sama hubungan-hubungan yang sebenarnya ya udah dipilih-pilih gitu teman Pro 2 untuk dimasukin ke media sosial. Ini yang bikin Hopeless Romantic tuh kadang bukan cuma membandingkan pasangan dengan orang lain aja, tapi sebenarnya ngebayangin karakter-karakter fiksi gitu ya, kayaknya pengennya pasangannya kayak gini, kayak gitu. Tapi ya gimana, namanya juga manusia, kita banyak bertemu dengan ketidakpastian. Makanya PDKT-nya harus bener dulu teman Pro 2, jangan tiba-tiba langsung pacaran aja.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar hopeless romantic. Kali ini kita masuk ke sesi pro kontranya kali ya. Karena ada yang ngelihat hopeless romantic itu sebagai sesuatu yang bagus-bagus aja. Karena di tengah hubungan sekarang yang serba cepat, masih ada orang-orang yang percaya sama effort, sama komitmen, sama kesetiaan, bahkan proses ngebangun sebuah hubungan. Ketika banyak orang gampang ngelakuin ghosting atau mungkin cari pilihan lain gitu ya, punya keinginan buat benar-benar ngebangun hubungan itu bisa jadi sesuatu yang berharga banget teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat dari sisi kontranya, itu juga punya argumen yang kuat gitu ya. Dunia dating sekarang itu bikin orang-orang semakin sadar bahwa cinta tuh nggak cukup sama cinta aja. Komunikasi, boundaries, kondisi finansial mungkin, tujuan hidup, bahkan kemampuan buat nyelesain konflik itu ikut menentukan apakah sebuah hubungan tuh bisa jalan atau enggak. Jadi kalau seseorang terlalu percaya kalau cinta itu bisa nyelesain semuanya, itu juga bisa jadi masalah teman Pro 2. Kalau menurut gue sendiri, hopeless romantic itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah kali ya. Yang bikin bahaya tuh ketika kata hopelessnya itu lebih dominan daripada romantiknya teman Pro 2. Jadi romantis tuh berarti masih punya ruang untuk percaya sama cinta, sedangkan hopeless berarti realita tuh udah ngasih sinyal, tapi otak tuh nggak ngegubris aja teman Pro 2. Jadi kamu harus percaya cinta, tapi jangan sampai cinta bikin kemampuan baca situasi kamu juga ikutan hilang ya teman Pro 2. So kita bakalan lanjut lagi ke lagu selanjutnya, My Chemical Romance dengan I Don't Love You akan menemani kamu di malam hari ini. Galau banget nih lagunya ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2, setelah kurang lebih satu nih sampai satu setengah jam ngebahas seputar hopeless romantic. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact ya. Dalam psikologi hubungan ada konsep yang disebut dengan positive illusion teman Pro 2. Itu adalah kecenderungan seseorang melihat pasangan atau hubungan secara lebih positif dibandingkan penilaian yang mungkin lebih objektif. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa memiliki pandangan positif terhadap pasangan itu dapat berkaitan dengan kepuasan hubungan dan tentunya juga kualitas hubungan dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Yang artinya sedikit idealisasi ternyata nggak berarti buruk teman Pro 2. Melihat pasangan dengan kacamata positif bisa ngebantu seseorang mempertahankan rasa puas dan tentunya apresiasi dalam sebuah relationship gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa pasangan kamu paling lucu, paling pengertian, paling punya sesuatu yang kerasanya spesial, itu belum tentu sekedar halusinasi romantis aja. Dalam kadar-kadar tertentu, cara kita memandang pasangan emang bisa ikut membentuk pengalaman sebuah hubungan kali ya. Tapi ada batasnya teman Pro 2. Karena positive illusion itu berbeda dengan mengabaikan fakta penting nih. Menganggap pasangan punya banyak kualitas baik masih sehat ya teman Pro 2. Menganggap semua perilaku buruk pasti punya alasan romantis itu udah beda cerita lagi. Jadi otak tuh boleh dipakai buat filter cinta, tapi jangan sampai filternya bikin semua warning sign kamu berubah jadi dekorasi aja gitu ya, alias kamu gak digubris. So kalau misalkan pasangan kamu kelihatan sempurna, mungkin cinta emang lagi bekerjanya teman Pro 2. Tapi kalau red flag udah kelihatan di kayak billboard gitu ya, udah terlihat banget gitu ya, mungkin filternya perlu dilepas sebentar teman Pro 2 untuk melihat realita pasangan kamu tuh seperti apa sih.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 setelah panjang ngebahas seputar hopeless romantic, Rama bakalan kasih tips nih gimana caranya tetap romantis sama pasangan tanpa kehilangan akal sehat di dalam relationship gitu ya. Yang pertama adalah bedain antara standar dan juga fantasi kamu. Punya standar tentang gimana sih kamu pengen diperlakuin sama pasangan kamu itu sehat banget teman Pro 2. Tapi berharap hubungan selalu berjalan seperti film romantis adalah hal yang berbeda tentunya ya. Hubungan itu punya rutinitas, punya salah paham, punya hari-hari yang mungkin membosankan, belum lagi beda pendapat, bahkan momen ketika dua orang cuma duduk bareng sambil sibuk dengan urusannya masing-masing itu bisa terjadi dalam sebuah hubungan teman Pro 2. Dan justru gitu ya, di situ kualitas hubungan biasanya sering kelihatan banget nih. Terus yang kedua, lihat konsistensi, bukan cuma intensitasnya aja ya. Nah, seseorang bisa sangat romantis selama beberapa minggu, bisa mungkin ngirim chat panjang, ngasih-ngasih kejutan, ngasih-ngasih hadiah, atau bikin kamu ngerasa nyaman gitu ya. Ibarat film tuh kamu seperti pemeran utama teman Pro 2 treatmentnya. Tapi kualitas hubungan lebih banyak terlihat dari pola yang bertahan ketika fase excitement itu mulai turun. Karena hubungan tuh bukan cuma tentang gimana seseorang membuat kamu ngerasa di hari terbaik, tapi juga gimana dia hadir ketika keadaan lagi biasa-biasa aja. Yang ketiga dan juga yang terakhir teman Pro 2, tetap punya kehidupan yang bukan tentang hubungan aja ya. Punya teman, tentunya punya pekerjaan ya. Punya hobi lebih bagus juga, urusin keluarga juga gitu ya, tetap jaga kualitasnya teman Pro 2, kasih ruang pribadi juga dan ambisi sendiri, jangan sampai semuanya hilang juga nih hanya karena lagi jatuh cinta nih. Aduh, justru ketika hidup kamu punya banyak warna, jangan dihilangkan hanya karena punya pasangan aja teman Pro 2. Cari sumber kebahagiaan itu dari banyak hal ya, bukan cuman di relationship aja. Tetap jadi manusia yang romantis, tapi jangan lupa gitu ya untuk lihat realitanya seperti apa, lihat nih kira-kira plus minusnya pasangan kamu seperti apa, supaya kamu gak kehilangan akal sehat karena cinta. Asoy deh, kali ini Just Lucy by Lampu Kuning akan menemani kamu, tentunya untuk menemani kamu di malam hari ini dan memperingati kamu kalau misalkan harus hati-hati gitu ya dalam hubungan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dari jam 7 sore sampai kurang lebih sekarang jam 11 malam nih. Pada akhirnya kita ngobrolin seputar Hopeless Romantic selama 2 jam kebelakang. Hopeless Romantic tuh mungkin bukan selalu tentang orang-orang yang percaya, yang terlalu percaya sama cinta aja kali ya. Bisa jadi mereka cuma punya cara pandang yang lebih emosional terhadap hubungan tentunya. Mereka biasanya menikmati proses, menikmati detail-detail, terus kenangan-kenangan, dan tentunya juga momen kecil yang bagi orang lain mungkin justru kerasa biasa aja. Dan jujur aja teman Pro 2, dunia juga butuh orang-orang yang masih bisa ngelihat sesuatu yang sederhana terus nganggep itu sesuatu yang berarti. Karena sekarang jarang banget ya yang bisa seperti itu teman Pro 2. Kalau misalkan kamu bisa seperti itu, tetap dilanjutkan ya. Dan kalau ngomongin seputar romantisme gitu ya, romantisme yang sehat tuh bukan tentang mencari hubungan yang tanpa masalah, ya jangan juga. Bukan juga tentang menemukan seseorang yang selalu tak harus tahu gitu ya mau melakukan apa, mungkin selalu punya gestur yang sempurna, atau mungkin selalu mampu memenuhi semua ekspektasi. Jangan juga teman Pro 2. Romantis tuh lebih realistis justru muncul ketika dua orang tetap memilih membangun sesuatu, apapun itu, meskipun realitanya jauh dari kata sempurna. Jadi, kalau kamu hopeless romantic, nggak perlu malu teman Pro 2. Pertahankan kemampuan kamu untuk menghargai cinta, bikin momen, atau mungkin menikmati hal-hal kecil gitu ya. Cuma satu yang perlu dijaga, jangan sampai kamu begitu sibuk mencintai kemungkinan sampai lupa ngelihat kenyataan ya. Dan buat kamu yang masih percaya sama cinta, semoga suatu hari kamu ketemu orang yang gak cuman bikin jantung kamu berdebar, tapi juga bisa bikin hidup kamu lebih waras ya. Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih sudah request dan mendengarkan ya teman Pro 2. So tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu.
1: Halo, aduh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya

Ya, tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Manars. Jangan lupa dengerin 101.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, relax, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
kita menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah SAW.

Orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita, kita rugi keberkahan rizki kita, kita rugi kesehatan kita, kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pro 2. Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafidz menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Peacock resmi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan akan tayang pada tahun 2028. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Max Verstappen meraih kemenangan perdana pada Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang pada minggu kemarin. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay. Kali ini BTB bareng.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Nama aku Vidi.
0: Yes. Jadi seru banget karena akhirnya kita barengan ya pagi-pagi
1: iya.
0: Ya. Karena biasanya
1: iya.
0: Jujur gue sendirian, sering banget sendirian gitu kan. Dan BTB sama Vidi bakal nemenin lo teman Pro 2 sampai dengan jam 12 siang hari ini ya.
1: Betul.
0: Dengan berbagai informasi dan juga update nih. Dari PD, kira-kira hari ini ada update apa nih kalau boleh tahu?
1: Gue sempat baca-baca sih, Beb. Dan jujur ini adalah kabar terbaik untuk Indonesia karena Indonesia lolos menuju final ya, okay. Melawan Thailand nih yang akan diselenggarakan malam ini ya, Beb,
0: iya,
1: ya finalnya.
0: Iya, benar. Malam ini banget. Jadi kemarin abis final cup, maksudnya di FIFA Asian Cup itu sempat lawan Bahrain. Kita ya 92 udah lumayan lah ya. 82 apa 92 gitu kan.
1: Iya, 92 sih.
0: 92 kan.
1: Bahrain 92. Atau Bangladesh nih?
0: Bangladesh.
1: Iya.
0: Gua tipe nih sama B soalnya kan. Iya, sama Bangladesh gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, kemarin juga sama Thailand juga kan di perempat final dan malam ini bakal ngelawan siapa?
1: Bakal melawan Thailand,
0: Thailand deh,
1: iya. Mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah lawan Thailand, cuma Indonesia itu belum ada kesempatan untuk menang nih, Bet. Jadi jujur deg-degan banget nih.
0: Yeah.
1: Kali ini bakal menang atau enggak ya? Menurut teman Pro 2 bakal menang atau enggak ya?
0: Tapi menurut gue karena beberapa waktu terakhir di beberapa pertemuan gitu ya, head-to-head sama Thailand, kita selalu kalah. Enggak tahu kenapa Thailand tuh menang mulu gitu kan.
1: Ya itu masalahnya, Bet. Makanya jujur ini deg-degan banget nih ya.
0: Yeah.
1: Untuk gue atau untuk lo juga pasti bakal penasaran nih gimana dia menang apa enggak.
0: Bener.
1: Tebak skor deh menurut lo berapa, Bet?
0: Gue sih enggak muluk-muluk ya.
1: Yeah.
0: 2-1 aja deh. Udah cukup. Kalau berapa, Pidi?
1: Kenapa enggak kayak kemarin kan sama Bangladesh 9-2? Kenapa enggak kita optimis aja misalkan kali ini 8-2 ataupun 10-0 misal.
0: Enggak, menurut gue 2-1 tuh udah optimis aja gitu loh.
1: Kenapa enggak yang gede?
0: Kita tahu lawannya Thailand gitu maksud gue.
1: Iya, cuma maksudnya kemarin kita ada peluang untuk menang nih di di final kali ini. Kalau gue sih optimis ya, misalkan 10-0. Ya
0: wow.
1: Kalau gue, kalau teman Pro 2 mungkin optimis gak kayak gue nih. Bisa 10-0 ataupun ya mungkin 8-2 mungkin sama kayak kemarin Bangladesh.
0: Bisa sih sebenarnya.
1: Bisa
0: tapi
1: kan.
0: Buat lo teman Pro 2 yang memang mau berencana nonton langsung di GBK gitu ya.
1: Bener.
0: Ini banyak banget tipe-tipe tiketnya gitu. Kalau mungkin di konser kategori-kategorinya luar biasa gitu ya. Untuk yang paling upper banget nih, yang paling atas, yang paling pojok gitu kan ya, itu Rp250.000.
1: Oh lumayan lah.
0: Lumayan.
1: Kalau untuk kantong mahasiswa bisa lah nonton di GBK.
0: Kapan lagi lo ngedate gitu kan, hashtag Timnas Day gitu kan.
1: Iya.
0: Jujur. Nah, kalau mau yang premium itu sejutaan aja lah ya.
1: Lumayan lah. Kapan premium lagi? Tuh di mananya tuh, Bet? Apakah langsung nonton?

0: Prediksi skor lu,
1: yep.
0: Indonesia versus Thailand di final Asian Cup 2026 ya. Boleh lo share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Balik lagi bareng BTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yes. Dan ini hari Senin pertama di bulan Oktober teman Pro 2 ya. Gimana-gimana Senin pagi lo? Karena biasanya kalau udah ketemu Senin lagi, ketemu Monday Blues lagi gitu ya. Rasa-rasa magernya gitu.
1: Sumpah,
0: kan.
1: Sumpah iya, benar Bet. Kalau gue sendiri sih ngerasainnya mager banget sih. Sumpah ya, tapi kan namanya hidup harus berjalan, jadi betul, harus semangat lagi.
0: Benar. Apalagi Pidi, ya. Ini hari pertama lo tenang gitu kan ya. Selamat
1: sumpah,
0: ya.
1: Sumpah, kinda nervous.
0: Tapi tau gak sih yang bikin kita makin mager adalah karena cuacanya hilang lagi. Panas banget gitu kan.
1: Bener, sumpah panas banget sekarang akhir-akhir ini gitu, yeah. Kayak matahari tuh kenapa kayak ada di atas sejengkal doang sama
0: jangan
1: kepala
0: dong. Oh, bahaya jangan ya? Dong, bahaya dong. Kalau sejengkal bahaya dong.
1: Oh iya, iya.
0: Ya kan, mampus kita gitu kan.
1: Belum.
0: Jangan buat gue.
1: Oh iya, jangan.
0: Kalau belum kita kena nanti kan.
1: Oh iya.
0: Iya, gitu. Maksudnya kayak beneran panas banget gitu kan. Dan terakhir kali gue dapet info tuh dari BMKG emang diprediksi di bulan Oktober nih adalah puncaknya sebetulnya. September dan juga Oktober kemarin tuh menjadi puncak. Ya walaupun ada beberapa hari terakhir kebelakangan emang udah agak-agak hujan gitu ya. Tapi ternyata impact-nya tuh masih kerasa gitu. Dimana pas gue denger teman gue cerita di Pandeglang bahkan gitu ya, itu masih susah banget untuk air gitu.
1: Oh, jadi sumurnya pada kering gitu ya?
0: Sumurnya pada kering, karena mungkin impact-nya ya tadi dari El Nino yang ini maha dahsyat sekali gitu.
1: Bener.
0: Kan ya panasnya.
1: Tapi kalau di daerah gue sendiri sih emang kerasa banget ya, Bet. Perbedaannya tuh kayak di daerah lain tuh entah kenapa hujan, tapi di daerah gue tuh enggak. Dan setelah gue baca-baca juga ini kalau misalkan kita daerahnya banyak sawah ya, di sini BPS juga mencatat fenomena kekeringan ini tuh jadi apa ya, lebih buruk gitu dibandingkan tahun 2023. Dan adanya dampak terhadap penyusutan pertanaman padi gitu, Bet. Jadi kayak lahannya tuh pada menyusut gitu dan itu pastinya berpengaruh sama produksi padi.
0: Iya, jadi domino effect banget ya. Maksudnya kayak karena panas juga dan kering juga, akhirnya kualitas padinya nggak baik gitu kan.
1: Bener.
0: Yang mana kesehatan masyarakat juga sulit.
1: Bener
0: gitu kan.
1: Berpengaruh juga nih ke kita nih, pasokan pangan kita nih mungkin aja bisa jadi berkurang.
0: Betul. Makanya kalau kita sekarang dituntut untuk ketahanan pangan.
1: Nah,
0: masuk lagi nih gue promosi program pemerintah ya kan. Gak apa-apa deh ya teman Pro 2 kan. Karena memang kalau dampaknya makin meluas gitu ya. Maksudnya gue tuh gak bisa membayangkan. Kayak sayang aja ya petani udah menanam dengan sepenuh cinta seperti
1: bener,
0: malaikat
1: gitu kan. Udah menanam apa ya, sepenuh kasih sayang itu gitu loh. Tapi hasilnya karena adanya El Nino ini jadi berkurang apa ya kualitas padinya. Ih sumpah gue kayak orang bener tau.
0: Gak apa-apa lagi, kita berdua juga kayak orang bener sebenernya gitu kan. Tapi kalau lo teman Pro 2 kira-kira menghadapi El Nino yang semakin luar biasa ini gitu kan. Karena jujur gak bisa menebak aja sih ya, kayak panasnya beneran panas banget. Sampai kalau gue tuh ngerasa ke tubuh tuh dehidrasi kayak gampang banget haus gitu.
1: Kalau gue sih emang tiap harinya haus sih, Bet.
0: Iya, haus akan kasih sayang ya kan ya.
1: Sumpah ya lagi.
0: Iya jadi, ya apapun itu maksud gue, kalaupun di cuaca panas ini, yang penting adalah tadi jangan boros-boros air gitu.
1: Sumpah itu reminder banget sih buat gue, Bet. Karena kan gue juga masih boros air gitu loh. Apalagi kalau misalkan wudhu atau apa, kadang keran suka nyala sendiri.
0: Bener.
1: Gitu. Gak dimatiin.
0: Iya.
1: Itu sih reminder juga buat kita.
0: Kayak biasanya kan kita nyiram tanaman pakai air bersih gitu.
1: Iya.
0: Gak apa-apa kalau sekarang mah gitu ya, walaupun cinta banget sama tanaman lo, sama bunga lo itu gitu kan. Pakai air, ya air sisa aja gitu. Maksudnya entah mungkin bekas cucian.
1: Oh iya itu bisa tuh
0: gitu kan. Jadi ya dihemat-hemat airnya gitu, karena sayang banget.
1: Atau bisa juga, Bet, kayak di gue lihat di sekitar tuh kayak nyiram halaman tuh kan panas ya.
0: Lagi,
1: kan nyiram-nyiram tanaman aja sih, maksudnya halaman gitu kan pakai air bersih itu kan kadang buang-buang air. Gue juga kadang dimarahin, Bet, sama mama gue kayak ngapain buang-buang air gitu, air sekarang kekeringan gitu. Itu berdampak banget sih buat kehidupan.
0: Benar. Jadi ya apapun itu kondisi lo gitu kan ya, kita sama-sama bikin seneng satu sama lain gitu kan ya. Sama kayak lagunya Bernadia dengan kita buat menyenangkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Agnes Monica dengan Cock Battle, teman Pro 2 ya. Dan ini ada informasi terup to date nih dari Agnes Monica. Karena ini lagi tahun ini kayaknya menurut gue tahun-tahunnya Agnes Monica sih, Gidi.
1: Iya, benar sih.
0: Kenapa menurut lo?
1: Karena nih ada kabar baik dari Agnes Mo. Agnes Mo ini jadi musisi Indonesia pertama yang memorabilianya dipajang permanen di Hard Rock LA.
0: Iya. Enggak belibet ya, maaf ya,
1: warga gitu kan ya. Ya, itu pokoknya Hard Rock tahu kan, Bet.
0: Tapi emang jujur lagunya nggak tuh Agnes Mo tuh di tahun ini lagi gencar-gencar banget gitu kan, karena sebelumnya emang udah sempet main di seriesnya Richer bareng Mbak Anggun.
1: Oke.
0: Jujur gue juga belum nonton karena seru banget katanya. Dan ini jadi satu gebrakan karena kalau lo ngeh dulu tuh namanya bukan Agnes Mo, siapa?
1: Ya, Agnes Monica.
0: Kenapa menurut lo?
1: Karena mungkin dulu itu Agnes Monica tuh brandingnya kayak lagu-lagu galau, gak sih? Maksudnya lagu-lagu balad, kayak lagu Matahariku itu best banget sih. Dan sekarang udah rebranding lagi jadi Agnes Mo yang bawa vibes yang kayak cool ataupun kayak zaman-zaman sekarang kalau bisa disebut skena mungkin ya, apa gimana ya gitu, Bet.
0: Sekarang anak-anak skena gitu ya, Agnes Mo udah skena dari
1: skena
0: dulu,
1: abis lah
0: gitu
1: pokoknya,
0: skena abis gitu. Dan fun fact-nya apa? Memorabilianya yang dipajang itu apa?
1: Di sini sih aku baca ya, Bet, ada wardrobe dari Long As I Get Paid. Nah itu, lo tau gak, Bet, itu apa?
0: Tahu, jujur karena gue sempat ngikutin Agnes Mo juga kan.
1: Okay.
0: Dan ini lagunya ini jadi backsound nih.
1: Oke.
0: Ini salah satu yang bikin gue amazed tuh karena Agnes Mo tuh make apa ya sebutannya? Jubah kali ya. Pake jubah yang full batik dan pake crown gitu. Apa sih?
1: Crown.
0: Bahasa Indonya crown tuh apa?
1: Ya Allah, mahkota. Ya, ya Allah, udah jaksel abis juga tahu bahasa Indonesianya nih.
0: Mahkota, dan itu pakai apa ya?
1: Ada kipasnya juga tahu, Bet.
0: Iya. Ada juga kalau enggak salah.
1: Oke. Sumpah mantep banget sih.
0: Mantep banget, kan?
1: Mami Agnes Mo ini dari makeupnya juga udah merepresentasikan kayak Indo banget gitu.
0: Dan fun fact-nya di bulan ini, kalau lo pengen nyobain makanan-makanan Indonesia yang favoritnya Agnes Mo gitu kan ya, lo bisa terbang ke Los Angeles mau.
1: jauh banget. Gue sih cuma bisa ke Lenteng Agung ya, Bet. Maksudnya kalau ke LA tuh agaknya jauh banget.
0: Gak apa-apa, LA juga kok gitu kan ya. Jadi per 1 hingga 31 Oktober ini di Hard Rock Los Angeles ini tuh bakalan ngadain special menu yang jadi favorit Agnes Mo gitu.
1: Mungkin kalau untuk teman-teman aku yang di LA mungkin bisa mampir kali
0: bisa.
1: Ya. Ada tuh teman aku di LA, ada tuh. Gak ada sih sebenarnya. gak ada.
0: Tapi sebenarnya ini tuh nggak ada apa ya, maksudnya bukan karena maksud lain gitu, jadi punya misi sendiri, bukan kayak jadi ajang ah gue pengen deh gitu tiba-tiba kepikiran untuk majang memorabilia
1: atau
0: tuh nggak sebenarnya, tapi emang ini salah satu misi sosial gitu, Pidi. Maksudnya jadi salah satu apa ya, mungkin
1: pencapaian
0: dan juga penggalangan dana ya, untuk anak-anak di kawasan Los Angeles itu sendiri.
1: Oke, dan gue sempat baca nih, Bet, di sini juga ada deretan musisi yang memorabilianya dipajang di Hard Rock. Gak cuma Agnes Mo juga bareng sama ada Rihanna, ada Madonna, ada Camila Cabello, ada Katy Perry, ada Ed Sheeran, dan juga ada Britney Spears. Itu kalau misalkan teman-teman Pro 2 tahu itu kayak sebuah kebanggaan banget nggak sih untuk Indo, karena ada satu musisinya masuk ke dalam kayak list atau masuk ke dalam deretan-deretan musisi keren itu.
0: Kayaknya gue juga bisa sih. Gue percaya gak kalau gue bisa majang memorabilia gue di Hard Rock?
1: Bisa sih, cuma lain kali aja kali ya. Mungkin gak ya kalau udah go internasional gitu, bawa lagu mungkin bisa. Cuma kayaknya kalau sekarang ini enggak sih, Bet. Mungkin bisa dipajang di Royal Baru mungkin. Gak di Hard Rock.